Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di tahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, segitulah 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, hingga mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunnisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh. Ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih. Satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kotak di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kedip semuanya angkat mengutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan lanjut ya untuk temani kebersamaan kita nantinya dengan beragam program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi untuk pendengar dan nantikan untuk kabar Aceh yang akan kembali hadir untuk pagi ini bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Juru Aceh bersama presenter Sekormil 17 Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ambil alih ya Bang Amar ya. Selamat pagi teman-teman semuanya, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam program Kabar Aceh, Sekorwil 17 Aceh. Ada Banda Aceh, Takengon, Melabu, Loks Mawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Loks Mawi, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Takengon, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil dimanapun Anda berada. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live, berjumpa kembali bersama presenter Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dan juga Anda saat ini sedang mendengarkan dan juga menyaksikan Kabar Aceh. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG, ada Kak Miftahul Jannah di telepon bersama kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Kak Miftahul.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
2: Ya, apa kabarnya kakak di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Kakak ini dari Banda Aceh ini terlihat matahari bersinar terang ini. Bagaimana nanti ke depannya untuk prediksi cuaca di Provinsi Aceh kakak?
3: Ya baik, selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Selasa 16 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum, cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Jaya dan juga wilayah Simelu. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh Besar, Pidi Jaya, Birin, Bandar Meriah, Aceh Tengah, kemudian Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayolus, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat dan juga selatan Aceh. Adapun untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km/jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 90%. Untuk selanjutnya, tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan utara dan juga timur Aceh itu tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk wilayah perairan utara Aceh, Sabang, Banda Aceh, kemudian perairan barat Aceh dan juga perairan Simelu itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya titik panas hingga dini hari tadi terpantau adanya satu titik panas yaitu di wilayah Aceh Utara. Kemudian untuk himbauan sendiri kami masih menghimbau kepada masyarakat karena masih adanya potensi hujan untuk beberapa wilayah Aceh sehingga untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan terutama saat berkendara. Kemudian untuk masyarakat juga dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan karena masih tingginya suhu udara masih ada potensi titik panas untuk wilayah Aceh sehingga tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Demikian Bang.
2: Ya baik, terima kasih atas informasi pada pagi hari ini ya. Kak Mirul Jana, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi Anda baru saja mendengarkan informasi terkait perkiraan cuaca ya bersama Miftahul Jannah dari BMKG. selaku perakirawan BMKG yang bertugas pada pagi hari ini. Dan kini saya akan mengalihkan mic-nya kepada Kak Yana di Sabang. Silakan Kak Yana.
1: Iya, baik. Bang Amar dan teman-teman bisa dengar suara dari Sabang ya?
2: Saya bisa.
4: Bisa.
1: Terima kasih.
2: Bisa.
1: Terima kasih teman-teman dan pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Kabar Aceh untuk edisi 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat tahun baru buat teman-teman semua dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, sehat selalu ya Bang Abang dan kakak-kakak. Kak Hasanah, Kak Nur Hasanah gitu ya. Sehat selalu buat kita semuanya. Tadi sudah kita dengarkan juga informasi cuaca dari perakirawan BMKG Banda Aceh ya, Bulan Bintang Banda Aceh. Dan kita dengar dulu mungkin ada informasi-informasi menarik atau terkini dari berbagai penjuru Aceh gitu ya, yang tergabung dalam Karwil 17 Aceh. Ada Banda Aceh, Melabo, Takengon, Loksmawe, Sabang dan juga Singkil. Kita awali dari Bang Hendy Melabo. Assalamualaikum Bang Hendy. Apa kabarnya di pagi hari ini Bang Hendy?
5: Alhamdulillah pagi hari ini sangat dingin ya. Walaupun BMKG tidak menyebutkan cuaca di wilayah Pantai Barat ya. Iya, kayaknya rekan Amar itu pilih kasih juga tuh, nggak mau dia nyampaikan informasi di wilayah baratnya ya.
6: Begitu ya. Jangan sedih. Sudah jangan sedih.
1: Jangan sedih Bang.
6: Jangan sedih Bang.
5: Cuma naga terharu dikit.
1: Terharu ya.
5: Iya baik.
2: Terharu nggak tuh.
5: Karena kondisi saat ini kami sedang bersedih, alhamdulillah diberikan rezeki ya. Kami akan insya Allah terbebas dari pembakaran lahan ya, kebakaran lahan hutan.
1: Oke, baik Bang. Oke, Bang. Informasi apa Bang?
5: Kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Bupati Aceh Barat Tarmiji memimpin apel pelepasan petugas sensus ekonomi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 di halaman kantor bupati. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi yang akan dilakukan oleh ratusan petugas di seluruh wilayah kabupaten. Dalam apel tersebut, Tarmiji secara resmi melepas sebanyak 211 petugas sensus ekonomi yang akan bertugas mengumpulkan data dari berbagai sektor usaha. Pendataan ini bertujuan menghasilkan informasi ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Tarmiji menegaskan pentingnya peran data dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Menurutnya, berbagai kebijakan nasional maupun daerah saat ini sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ia menjelaskan bahwa kesalahan data dapat berdampak pada lahirnya kebijakan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, seluruh petugas diminta menjaga integritas serta bekerja secara profesional selama menjalankan tugas di lapangan. Selain memberikan arahan kepada petugas sensus, Tarmiji juga menghimbau masyarakat yang menjadi responden untuk memberikan informasi secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Ia memastikan seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan sensus ekonomi. Data yang valid akan menjadi landasan penting dalam merancang program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Pada kesempatan itu juga, Tarmiji menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah dipercaya menjalankan tugas negara. Ia berharap seluruh petugas dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kesehatan dan keselamatan selama berada di lapangan. Demikian satu informasi dari Melabu dan kita kembali bersama rekan Yana di Sabang.
1: Terima kasih Bang Hendy tentang sensus ekonomi. Bang Hendy sudah di data belum?
5: Insya Allah sampai saat ini belum ada kabarnya ya.
1: Nanti Yana datain ya Bang ya.
5: Boleh.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Hendy dari Melabu. Kita ke Bang Denny lah, Semawi. Bang Denny, dingin juga kah di sana Bang?
6: Iya, dingin di dalam studio.
1: Oh, dalam.
6: Ya, oke sih maksudnya. Kalau di luar cerah berawan hari ini di Loksmawe. Iya.
1: Oh, baik. Oke, Bang, informasi apa Bang yang bisa dibagi silakan?
6: Informasi di seputar wilayah Lok Sumbawa ini masih kami lihat, kami pantau itu kegiatan nobar ya, nonton bareng Piala Dunia 2026. Bahkan sesaat lagi nanti ada pertandingan Iran melawan ini ya, Selandia Baru ya, di pukul 8 nanti. Nah, memang Piala Dunia ini agak aneh-aneh nih hasilnya. Jadi hasil pertandingannya itu di luar dugaan semua. Spanyol, Tanjung Verde tadi malam tanpa gol begitu ya. Kemudian juga Belgia, Mesir satu sama, dan tadi Arab Saudi, Uruguay satu sama juga. Oke. Jadi berkaitan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Jadi ini juga pemberitaan mengenai peringatan tahun baru Islam ini. Ini juga disebutkan sebagai bulan ataupun momentum Muharram, seharusnya ini dimanfaatkan sebagai syiar budaya Islam kepada kaum milenial yang saat ini telah terkontaminasi dengan budayanya orang non-Islam. Kepada RRI ini juga diungkapkan oleh salah seorang dosen Sospol dari Universitas Malikus Saleh, Unimal Aceh Utara Akmal, yang dia mengatakan bahwa peringatan bulan Muharram ini harus menjadi sebuah sarana untuk mengembalikan kebiasaan umat yang saat ini dinilai sudah jauh dari kebiasaan Islam yang sebenarnya. Dan dengan apalagi ditambah dengan era digital yang penuh dengan berbagai informasi bercampur aduk dengan kebiasaan orang di luar Islam, ini sudah mulai ditiru oleh generasi saat ini. Dan kemudian Akmal berharap semoga dengan adanya peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah yang juga dikenal sebagai Tahun Baru Islam ini harus menjadi sarana dakwah tentang budaya Islam kepada umat yang telah diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, informasi sama juga seperti di Melabuh, di Aceh Utara dan di Kota Lok Sumbawa juga berlangsung sensus ekonomi. Bahkan kemarin juga sudah resmi dilepas 592 petugas sensus ekonomi tahun 2026. Ini dibarengi dengan apel pelepasan yang digelar di lapangan upacara Landing, Kecamatan Lok Sukun, ya, ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini juga dipimpin oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan. Kemudian juga tanda dimulainya masa tugas di lapangan juga dilakukan penyematan rompi kepada petugas secara simbolis. Dan juga kemudian pelepasan dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten Aceh Utara, Amelia Amri. Nah, ini dikatakan bahwa Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara melakukan sensus ekonomi ini nanti akan mengambil data yang dikabarkan itu akan akurat nanti dari sensus ini dan menjadi pondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena sensus ekonomi ini adalah agenda nasional yang sangat strategis untuk mendapatkan gambaran utuh dan akurat mengenai kondisi real perekonomian masyarakat. Lalu misalnya Aceh Utara saja yang setelah dilanda bencana banjir, di mana 25 dari total 27 kecamatan terkena dampak. Dan hal ini tentu memukul aktivitas sosial dan ekonomi warga. Oleh karena itu, melalui sensus ekonomi 2020,

0: Nur Hasana. Makin dingin kah atau bagaimana ini kah hari ini?
1: Sampai pakai masker tuh.
0: Saking dinginnya ya.
2: Bukan, kalau pakai masker karena itu tadi.
1: Kenapa ya?
2: Belum, apa, belum dipermak. Oke, kalau Takengon, alhamdulillah sehat Kak Yana.
0: Iya, baik. Mm-hmm. Takengon dingin ya?
2: Takengon masih dingin dan tambah dingin karena memang sejak subuh tadi itu diguyur hujan gerimis. Di beberapa, hampir di wilayah Tengah Aceh seluruhnya ya. Bahkan pagi ini juga masih gerimis. Gerimis tipis lah untuk gerimis manja gitu ya untuk wilayah kota Takengon.
0: Mendung-mendung manja. Baik, informasi apa nih yang ingin dibagikan, silakan.
2: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih berkaitan dengan kenaikan berbagai harga sembako bahkan juga bahan bangunan di wilayah Tengah Aceh. Jadi Dinas Perdagangan Aceh Tengah telah merilis data perkembangan harga bahan pokok penting strategis per 15 Juni 2026. Laporan menunjukkan mayoritas komoditas mengalami kenaikan harga dibandingkan minggu sebelumnya. Dan yang paling mencolok ini kalau misalnya untuk kebutuhan bahan dapur ada bawang putih ya, Rp35.000 sebelumnya menjadi Rp43.000 per kilogram, naik 22,86%. Kemudian juga harga tomat lokal, ya walaupun sih beberapa pekan lalu itu sempat di 20.000, tapi untuk harga terbaru memang dari Rp12.000 ke Rp13.000 per kilogram. Dan bahkan kalau dilihat dari bahan bangunan, karena memang wilayah Tengah Aceh juga mungkin daerah-daerah lain saat ini dengan proses pembangunan ya karena pasca bencana, itu harga sejumlah bahan bangunan melonjak. Katakanlah OPC, semen OPC yang sebelumnya Rp73.000 itu menjadi Rp80.000-an per sak di wilayah Tengah Aceh. Dan besi beton berbagai ukuran juga mengalami kenaikan antara 4 hingga 17%. Kemudian harga pupuk juga bahkan melonjak dengan katakanlah jenis urea itu naik 20%, ZA naik 14,29% dan KCL naik 10%. Namun demikian juga terdapat beberapa komoditas yang justru turun harga seperti telur ayam boiler yang sebelumnya mungkin di harga Rp1.800 menjadi Rp1.700 per butir, serta kopi Arabica biji kering dari Rp145.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Apa lagi ya, untuk informasi ngomongin soal sensus ya, ini juga menarik. Jadi kalau misalnya dari berbagai daerah memang kita ketahui ini mungkin sudah dilaksanakan apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di berbagai daerah. Dan kemarin juga di Aceh Tengah sudah dilaksanakan di lapangan Sedakap Aceh Tengah dan diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ke tenaga kerjaan secara simbolis. Dan Bupati Hailioga juga menegaskan terkait dengan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Itu tadi untuk dua informasi atau beberapa informasi Kak Yana dari wilayah Tengah Aceh. Terima kasih, kembali ke Kak Yana di Sabang.
0: Terima kasih Kak Nur Hasana dari Takengon ya, informasi
1: tadi
0: juga.
1: Menarik itu masalah semen itu. Saya coba komentari dulu semen ini ya.
0: Iya.
1: Untuk semen juga mulai langka nih semen. Tadi jadi enggak lucu soal rasanya di Aceh punya pabrik semen tapi
0: langka ya Bang ya.
1: 80.000 ini.
2: Iya, semen Andalas. Normalah rencana mau ke Loksmawe cari semen, Bang. Rupanya langka juga ya.
1: Mau langka juga ini masalahnya. Baru aja kejadian.
2: Iya, besi juga ya Allah, sekarang udah di 100 berapa gitu yang besi. Iya.
1: Padahal pabrik semen 10. Di Banda Aceh tuh di Bang
2: iya.
1: Amar.
2: Bang Amar. Iya, bisa dicek Bang Amar. Bisa pabrik dicek lokasi semen di apa tuh? Ulele ya.
3: Enggak, bukan.
2: Longa ya.
3: Iya, Longa.
2: Sekarang nanti.
3: Enggak apa-apa, nanti saya buat trio nih sama Bang Hendy sama Bang
2: Mulyadi juga ya. Iya, ala preman RR, iya cocok bertiga.
3: Trio kan. Jadi nanti kami ini ke sana. Minta ini

0: Eh minta sub, minta apa namanya, minta subsidi semen.
1: Ya Allah. Oke. Baik. Kita kemana aja deh Bang Amar? Gimana Bang Amar? Semen juga naik atau gimana Bang?
2: Iya Bang Amar mau survei.
0: Kebetulan belum ke toko bangunan.
1: Belum
0: survei.
1: Informasi apa Bang yang boleh dibagikan, silakan Bang.
0: Baik, dari Banda Aceh, Universitas Syekh Kuala atau USK menorehkan prestasi pada ajang internasional yang bertajuk The 9th China Shanghai International Exhibition of Inventions 2026. Perlombaan ini diadakan pada 11 sampai 13 Juni lalu di Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center atau SWEEC di kota Shanghai di Tiongkok. Dan selain itu, untuk tim dari USK ini diwakili oleh 3 orang mahasiswi Fakultas Kedokteran membawakan produk inovasi Ulvera Hydrogel, yaitu sediaan hidrogel dari kombinasi ekstrak selada laut dan lidah buaya untuk perawatan masalah kulit eksim kering. Produk inovasi ini berkompetisi pada kategori personal care product dan berhasil meraih medali emas dari WIIPA pada tahun ini ya. Dan mahasiswi tersebut ini ada Zahratul Dwi Safrina, Debi Trihandayani, dan juga Nadira Yasvina. Dan semuanya seperti yang sudah disebutkan tadi dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, dibimbing oleh Ibu Suryawati. Ibu Suryawati berharap dengan tercapainya prestasi ini dapat memicu kreativitas dan inovasi dari seluruh mahasiswa USK untuk selalu berpartisipasi dan berkontribusi dalam mencapai prestasi dalam berbagai kompetisi tingkat internasional. Ya, kita harapkan juga nih dengan inovasi yang sudah didapatkan dari mahasiswa USK ini mungkin bisa didaftarkan ya, hak patennya bisa diedarkan dan ya mana tahu jadi alternatif dari personal care product, dari skincare yang mungkin semakin mahal ya.
3: Ada nomor HP-nya mahasiswi itu, Bang Amar?
0: Sayangnya nggak disebutkan di berita ya.
4: Lupa WA ke saya aja ya.
0: Baik, Bang Denny sama Bang Hendy berarti ada dialog untuk pagi ini berarti di Los Bang dengan Malabu.
4: Insya Allah sampai saat ini masih menunggu kita rekan.
0: Masih menunggu ya.
3: Luxmoy
0: Bang Denny ya.
3: Delapan nanti ya.
0: Bang delapan ya. Oke lah. Saya kembalikan ke Kayana.
1: Baik Bang. Kita keburu dikit Bang ya. Ke iya. Bang Mulyadi gimana Bang, semen Bang atau sensus ekonomi Bang, silakan informasinya. Oh nggak bisa dibuka mic-nya. Oke sudah. Baik. Oke Bang. Sehat ya Bang. Sehat.
5: Alhamdulillah sehat Kayana.
1: Alhamdulillah. Baik Bang, gimana Bang? Semen sama sensus ekonominya gimana Bang?
5: Sama. Untuk semen lumayan harganya melambung. Dari 57 sekarang 83 kalau enggak salah harga terakhir.
1: Lebih mahal lagi 3.000 ya dari kakek. Baik Bang.
3: Enggak usah buat rumah nih berarti nih.
1: Enggak usah. Tapi izin Kak Yana dan abang-abang, sebenarnya udah mahal barangnya juga enggak ada, susah. Iya. Oke Bang Mulyadi, informasi apa yang bisa dibagikan, silakan Bang.
5: Siap, terima kasih Kak Yana. Sebelumnya kami sampaikan informasi itu terkait cuaca pagi ini di Aceh Singkil, cuaca sangat cerah ya. Dan informasi lain yang akan kami hadirkan yaitu terkait Babinsa dukung UMKM rumahan di Aceh Singkil melalui program kegiatan komunikasi sosial ataupun komsos dengan masyarakat di Desa Pangi, Simpang Kanan, Aceh Singkil. Babinsa Koramil 0109 Simpang Kanan, Kopral Kepala ataupun Kopka Yulpiko melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah rumahan ya. Untuk itu Kopka Yulpiko terlihat terlibat langsung dalam proses pembuatan kue, mulai dari menyiapkan bahan-bahan, mengolah adonan hingga membantu proses penyelesaian produk yang siap dipasarkan. Menurut Kopka Yulpiko, UMKM milik peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa dengan melalui usaha pembuatan kue yang ditekuni warga Desa Pangi, Simpang Kanan, Aceh Singkil. Oleh sebab itu, Kopka Yulpiko menegaskan dukungan dan motivasi terhadap para pelaku usaha sangat diperlukan dengan harapan agar pelaku UMKM ini semakin semangat untuk membangun ataupun mengembangkan usaha mereka masing-masing. Selanjutnya, melalui kegiatan pendampingan ini juga menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses produksi serta pengolahan usaha rumahan. Di samping itu, melalui kegiatan tersebut juga dapat membuat para pelaku UMKM semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menciptakan inovasi baru yang mampu menarik minat konsumen. Sekedar diketahui, kehadiran Babinsa dalam setiap kegiatan masyarakat ini merupakan bentuk komitmen TNI AD untuk terus mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga terwujud hubungan yang harmonis, kuat, dan saling mendukung demi kemajuan dari tingkat desa. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Yana.
1: Baik Bang Mulyadi, terima kasih informasinya. Dan kita ke Sabang sendiri. Informasi dari Sabang itu adalah kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu mendeportasi 2 warga negara asing asal Tiongkok berinisial XZ dan juga ZH. Keduanya ini diketahui bahwasanya masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan petugas imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan bahwasanya tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. Nah, kedua warga negara asing itu masuk ke wilayah Indonesia, tepatnya di Sabang, tanpa melalui prosedur pemeriksaan keimigrasian yang berlaku. Menurut Muksin, deportasi ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh kedua WNA tersebut. Dan langkah ini juga menjadi upaya menjaga kedaulatan negara dan juga ketertiban lalu lintas orang yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Nah, Muksin juga menjelaskan bahwasanya ketentuan tersebut itu menjadi instrumen penting dalam menjaga tertib administrasi keimigrasian. Dan aturan ini juga bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan juga keamanan negara dari potensi pelanggaran hukum oleh orang asing. Dalam proses penanganan ini, petugas intelijen dan juga penindakan keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu melakukan pengumpulan bukti secara cermat dan juga profesional. Hasilnya untuk pemeriksaan lebih mendalam menunjukkan bahwasanya kedua WNA tersebut terbukti melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku. XZ dan juga ZA ini dideportasi ke negara asalnya pada Senin kemarin melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Dan keduanya diberangkatkan menggunakan maskapai Xiamen Airlines pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Xiamen, Tiongkok. Selain deportasi, kedua WNA tersebut juga diusulkan untuk dikenakan penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliandin Hidayawan itu menegaskan bahwasanya komitmen imigrasi untuk terus memperkuat penegakan hukum keimigrasian secara profesional, tegas dan juga berkeadilan, serta memberikan efek jera bagi pelanggar aturan keimigrasian. Demikian satu informasi dari Kota Sabang dan teman-teman menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Aceh edisi ke hari ini, hari libur ya, 16 Juni 2026, tepatnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih Bang Amar, Bang Hendy, Bang Denny, Kak Anur, dan juga Bang Mulyadi. Terima kasih semuanya, pagi sangat cerah dengan candaan-candaan kita ya. Semoga semua keterlangkaan semen dan juga harga-harga juga cepat turun dan cepat ada ya Kak Nur ya. Oke, baik. Terima kasih, sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh, kita sudah ikuti. Dan lanjut ya, untuk temani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pendengar, pendengar, laga pertandingan Piala Dunia 2026 ada beberapa laga pertandingan yang turut sudah disiarkan oleh RRI, termasuk Pro 1 RRI Takengon pada Senin 15 Juni 2026 malam tadi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Laga Spanyol versus Tanjung Verde, Cabo Verde dari fase grup H dan berlangsung di Stadion Atlanta dengan hasil 0-0. Kemudian untuk Selasa 16 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dan turut disiarkan Pro 1 RRI Takengon di FM 93 MHz. Itu adalah laga pertandingan Belgia versus Mesir dengan fase grup G dan berlangsung di Stadion Seattle dengan hasil 1-1. Dan kemudian juga ada laga pertandingan juga yang sudah berlangsung ya, walaupun tidak disiarkan oleh RRI, pertandingan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat antara Arab Saudi versus Uruguay dengan fase grup H yang berlangsung di Stadion Miami, itu dengan hasil 1-1. Dan saat ini pendengar berlangsung laga pertandingan Piala Dunia yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat antara Iran versus Selandia Baru fase grup G dan berlangsung di Stadion Los Angeles. Tentunya kita menunggu hasilnya seperti apa dan pendengar dapat mengikuti melalui siaran-siaran resmi ya, walaupun untuk pertandingan saat ini memang tidak disiarkan oleh Pro 1 RRI Takengon. Dan untuk pendengar, sebagai informasi tambahan lainnya untuk lintas informasi Pro 1 Takengon untuk hari pagi ini ya, ini berkaitan dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah yang sudah merilis data perkembangan harga bahan pokok penting strategis per 15 Juni 2026. Laporan menunjukkan mayoritas komoditas mengalami kenaikan harga dibandingkan minggu sebelumnya. Kenaikan mencolok paling mencolok terjadi pada bawang putih dari harga Rp35.000 menjadi Rp43.000 per kilogram atau naik 22,86%, serta buncis dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram atau naik 25%. Dan selain itu, sejumlah komoditas lain turut mengalami kenaikan, diantaranya beras, dua mawar, beras cap udang, serta Yusima Super. Dan kenaikan juga tercatat pada udang jumbo, jeruk nipis, serta jeruk sayur dan terong Belanda. Tak hanya bahan pangan, harga semen OPC naik dari Rp73 menjadi Rp8.000 Rp80.000 per sak, serta besi beton berbagai ukuran yang mengalami kenaikan antara 4 hingga 17%. Harga pupuk bahkan juga melonjak dengan urea naik 20%, ZA naik 14,29%, dan KCL naik 10%. Meski demikian, terdapat ya beberapa komoditas yang justru turun harga seperti telur ayam boiler dari Rp1.800 menjadi Rp1.700 per butir, serta kopi arabica biji kering dari Rp145.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tadika Prasa TRRI Takengon menyapa menemani kebersamaan kita untuk pagi ini, pagi yang luar biasa menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan ya, untuk pendengar, selamat ya melanjutkan berbagai hal setiap untuk saat ini ya, apalagi dari apa yang kita sudah lakukan di tahun 1447 Hijriah ya, semoga menyambut sesuatunya itu dengan segala hal yang lebih baik lagi untuk tahun baru Islam ini, khususnya untuk umat Muslim. Semangat dan pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi cerita, silahkan ya untuk pagi ini di Takengon menyapa sambil berbagi kabar juga dari tempat-tempat tinggal pendengar, seperti apa untuk suasana menyambut tahun baru Islam khususnya, silahkan sharing bersama kami di Pro 1 RRI Takengon.

Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriah, melainkan momentum reflektif bagi umat Islam. Berbeda dengan penanggalan Masehi yang berbasis matahari, kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai patokan. Sejarah penetapan Tahun Baru Islam dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya muncul usulan memakai tahun kelahiran atau wafat Nabi, namun ditolak agar tidak menimbulkan kultus individu. Akhirnya dipilih peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai titik awal, karena menjadi tonggak besar perubahan peradaban Islam. Makna hijrah? Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi simbol transformasi sosial, politik, dan spiritual. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat yang terorganisir dengan piagam Madinah sebagai dasar persatuan lintas etnis dan agama. Nilai-nilai Tahun Baru Islam, nilai spiritual, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan ilmu pengetahuan. Nilai peradaban, sebagai generasi berkontribusi pada kemajuan umat, menjauhi maksiat, tidak menyambut dengan pesta berlebihan, petasan, atau hal sia-sia. Kegiatan positif, pengajian, kajian ilmiah, lomba penelitian, dan karya bermanfaat. Tradisi perayaan, tradisi lokal seperti pawai obor, tahlilan, solawatan, dan doa bersama atau makan bersama boleh dilakukan selama berniat memperkuat syiar Islam dan silaturahmi. Tahun Baru Islam adalah saat untuk memperbaharui niat, memperkuat iman, dan berkontribusi membangun peradaban Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Ya, selamat pagi. Semangat luar biasa ya untuk mendengar dua lagu bertemakan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah khususnya. Ya, bertepatan juga ya untuk hari ini yang memang pendengar Pro 1 RRI Takengon khususnya umat muslim sedang memperingati 1 Muharram. Bahkan anjuran ke amalan yang bisa dilakukan itu sudah dilakukan sejak kemarin gitu, setidaknya dari doa yang luar biasa di malam hari juga membaca salawat dan doa khusus, dan bahkan untuk hari ini juga di 1 Muharram. Dan ya, intinya apa yang sudah dilalui selama 1447 Hijriah lalu itu menjadi berbagai amalan, aktivitas yang luar biasa. Dan bahkan juga hari ini, per hari ini akan ada lembaran-lembaran cerita lainnya selama 1448 Hijriah ke depan, khususnya untuk umat muslim. Mendengar Pro 1 dimanapun berada, ngomongin soal 1 Muharram 1448 Hijriah, dan tentunya ya hari ini juga menjadi momentum bagi umat muslim untuk merenungi perjalanan hidup, mengevaluasi diri, serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bagi umat Islam, Muharram bukan sekedar pergantian angka dalam kalender ya tentunya. Jadi kalau dilihat sendiri, lebih dari itu, karena Muharram mengingatkan kita pada makna hijrah, ya, sebuah perjalanan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah yang menjadi tonggak perubahan dalam sejarah Islam. Ketika selama beberapa tahun di Mekah tidak ada perubahan untuk perkembangan Islam di sana, dengan berbagai penolakan awalnya ya dari masyarakat di Mekah, akhirnya Rasul bersama sahabat hijrah ke Madinah, dan perubahan yang luar biasa. Tidak hanya di Madinah diterima dengan lebih baik, bahkan kemudian di Mekah sendiri juga menjadi penerimaan untuk selanjutnya gitu ya. Dan disitulah akhirnya perubahan dalam sejarah Islam terus berkembang. Dan memang kalau kita lihat ya, hijrah ini tidak selalu berarti pindah tempat, tapi juga hijrah bisa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Hijrah dari kebiasaan yang mungkin kurang baik menuju perilaku yang lebih positif, hijrah dari rasa malas menuju semangat berkarya, dan hijrah dari perpecahan menuju persatuan dan juga kepedulian.

Sejarah kalender Jawa yang membuat Suro berkaitan dengan Muharram. Untuk memahami hubungan keduanya, perlu melihat sejarah lahirnya kalender Jawa modern. Sebelum abad ke-17, masyarakat Jawa menggunakan kalender Saka yang berasal dari tradisi Hindu-Buddha dan berbasis peredaran matahari. Menurut berbagai catatan sejarah Kesultanan Mataram, sistem tersebut kemudian direformasi oleh Sultan Agung pada 1633 Masehi. Sultan Agung mempertahankan penomoran tahun Jawa yang sudah dikenal masyarakat, tetapi mengubah sistem perhitungannya mengikuti kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Kebijakan tersebut bertujuan menyatukan masyarakat Jawa yang saat itu semakin banyak memeluk Islam tanpa harus meninggalkan tradisi penanggalan yang telah lama digunakan. Dari perpaduan itulah lahir kalender Jawa Islam yang menjadi dasar penanggalan Jawa hingga sekarang. Mengapa bulan pertama kalender Jawa disebut Suro? Nama Suro diyakini berasal dari kata Arab yaitu Asura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram yang memiliki keutamaan dalam tradisi Islam. Berbagai unsur Islam mengalami proses adaptasi budaya ketika berkembang di tanah Jawa. Salah satunya terlihat pada penggunaan istilah Suro yang diyakini berasal dari kata Asura. Seiring berjalannya waktu, istilah tersebut tidak lagi hanya digunakan untuk menyebut hari Asura, tetapi berkembang menjadi nama bulan pertama dalam kalender Jawa. Karena itulah, masyarakat Jawa lebih akrab menyebutnya bulan Suro dibanding Muharram, meskipun keduanya memiliki keterkaitan sejarah. Apakah tahun baru Islam dan tahun baru Jawa sama? Meski sering dianggap sama, tahun baru Islam dan tahun baru Jawa sebenarnya memiliki latar belakang yang berbeda. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun baru Islam menandai dimulainya tahun baru dalam kalender Hijriah yang perhitungannya berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sementara itu, tahun baru Jawa merupakan bagian dari sistem penanggalan Jawa yang berkembang melalui perpaduan budaya lokal dan pengaruh Islam sejak masa Sultan Agung. Karena itu, keduanya memang sama-sama menjadi penanda pergantian tahun, tapi memiliki makna dan sejarah serta tradisi yang berbeda. Apa perbedaan satu Muharram dan satu Suro? Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Bulan ini memiliki kedudukan istimewa dan menjadi awal tahun dalam kalender Hijriah. Suro berkembang sebagai bagian dari budaya Jawa. Di berbagai daerah, bulan ini sering diisi dengan tradisi kirab pusaka, tirakat, dan doa bersama hingga berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Muharram lebih menekankan nilai religius dan sejarah Islam, sementara Suro berkembang sebagai momentum refleksi diri yang dipadukan dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan masyarakat Jawa.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar? Masih tetap semangat dan bahagia selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Jadi ngomongin soal satu Muharram ini menjadi momen yang luar biasa ya. Ngomongin soal ada makna tersendiri, katakanlah hijrah dan sebagainya. Hijrah untuk menuju perubahan bagi diri sendiri maupun kehidupan kita. Dan bahkan pernah tuh kalau mungkin mendengar setiap pagi mendengarkan ceramah subuh ya, di momen beberapa hari lalu itu penceramah subuh pernah menyampaikan terkait dengan ketika kita merasa tidak diterima atau mungkin kita kurang dihargai atau bahkan kita tidak mengalami perubahan yang signifikan untuk beberapa tahun kebelakang, ya coba untuk hijrah ya, hijrah tapi dengan niat juga untuk memperbaiki dan merubah diri, dan insya Allah di tempat yang baru itu kita bisa memulai segala sesuatunya dan boleh jadi akan ada perubahan yang lebih baik lagi bagi kehidupan kita gitu. Dan pendengar, ngomongin soal memaknai peringatan satu Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum juga untuk perubahan diri dan penguatan nilai keislaman. Sebenarnya kalau bagi pendengar sendiri, makna hijrah dalam kehidupan modern itu apa gitu? Ya pendengar bisa gabung sih, bisa sharing bersama kami untuk pagi ini ya, saling sapa juga. Dan selain apa sebenarnya makna hijrah dalam kehidupan modern, atau bagaimana generasi muda dapat menjadikan tahun baru Islam sebagai awal perubahan, dan bagaimana juga ini kira-kira masyarakat dapat mengisi Muharram dengan kegiatan yang membawa manfaat. Ya kalau dari ulasan-ulasan dari beragam artikel juga ya, terkesan apa ya, mungkin agak ya biasa aja, tapi ternyata punya makna sendiri yang bisa dimaknai dari makna hijrah dalam kehidupan kita saat ini. Jadi hijrah memang memiliki hijrah dalam kehidupan modern ini memiliki makna yang sangat luas. Dan jika pada masa Rasulullah SAW hijrah kala itu sebagai perpindahan dari Mekah menuju Madinah dan punya tujuan yang luas juga, maka dalam kehidupan saat ini juga hijrah lebih kepada sebuah proses perubahan diri menuju arah yang lebih baik juga. Dan hijrah bukan hanya tentang perubahan yang terlihat dari luar, tetapi juga perubahan yang terjadi dalam hati dan perilaku seseorang yang berhijrah, berusaha meninggalkan kebiasaan buruk, memperbaiki akhlak, meningkatkan ibadah, serta menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya hijrah saat ini sih bisa diwujudkan dalam banyak hal ya. Misalnya hijrah dari kebiasaan membuang waktu menjadi lebih produktif, hijrah dari menyebarkan informasi yang belum benar menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial, bahkan hingga hijrah dari sikap individual menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan makna hijrah juga mengajarkan bahwa perubahan itu membutuhkan proses ya. Tidak ada perubahan besar yang terjadi secara instan. Yang terpenting adalah adanya niat, usaha, dan konsistensi untuk terus memperbaiki diri. Nah, bagaimana kira-kira generasi muda ya khususnya ini dapat menjadikan tahun baru Islam sebagai awal perubahan? Ya, perubahan itu dapat dimulai dari hal sederhana. Misalnya meningkatkan kedisiplinan, memperbaiki hubungan dengan orang tua, memperbanyak kegiatan positif, meningkatkan kemampuan diri, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Dan yang pasti generasi muda juga dapat memaknai hijrah sebagai semangat untuk terus belajar dan berkembang. Oke deh, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat selalu, bahagia selalu, dan semoga di momentum 1 Muharram 1448 Hijriah ini

Saudara, tidak lama lagi umat Islam akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekadar pergantian angka, melainkan pergantian momentum untuk merenungkan perjalanan hidup dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun baru Islam mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat hijrah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah dari sifat malas menjadi rajin, dari sikap mudah mengeluh menjadi lebih bersyukur, dari perpecahan menjadi persatuan, serta kebiasaan perasaan yang kurang baik menuju perilaku yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga sesama. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan.

kedamaian, kesehatan, dan harapan baru bagi kita semuanya. Selamat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari berhijrah menuju pribadi yang lebih baik dan masa depan yang lebih gemilang. Tahun baru, semangat baru, hijrah menuju kebaikan untuk kehidupan yang penuh keberkahan.

0: Baik, pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Untuk Cek Fakta kali ini beredar di media sosial informasi hoax yang beredar ya. Dan untuk Cek Faktanya, hoax Purbaya bongkar mega korupsi 576 triliun rupiah. Ya, dari tim Cek Fakta itu mendapati klaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar mega korupsi 576 triliun rupiah. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 10 Juni 2026 lalu. Klaim Purbaya membongkar mega korupsi 576 triliun berupa gambar yang menampilkan Purbaya, Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo yang sedang berdiri dan terdapat tulisan gitu. Dan penelusuran tim Cek Fakta menelusuri tidak menemukan informasi kredibel terkait Purbaya membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan, Megawati, dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun rupiah. Penelusuran dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti KPK, Kejagung, dan Polri serta Kementerian Keuangan, namun tidak ada informasi seperti dalam postingan. Sebelumnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Kemenkyu dalam akun resmi Instagramnya @ppid.kemenkyu juga telah membantah hoax serupa. Bantahan itu diunggah pada 7 April 2026 lalu. Dan pendengar, kesimpulannya, klaim Purbaya membongkar mega korupsi 576 triliun rupiah adalah hoax. Demikian untuk informasi Cek Fakta pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi dan semangat luar biasa untuk Takengon pagi ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, beragam kabar, informasi juga kami rangkaikan. Sebagai informasi selanjutnya, setidaknya ini berkaitan dengan peringatan dini BMKG cuaca untuk Aceh Tengah. Warga diminta waspada hingga pagi hari ke depan ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ini kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Ya, ini perlu diwaspadai setidaknya untuk wilayah Tengah Aceh. Bahkan berdasarkan informasi dari prakirawan BMKG Aceh, Miftahul Jana, kondisi cuaca tersebut diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 4:54 menit waktu Indonesia Barat dan berpotensi melanda beberapa kecamatan di Aceh Tengah, antara lain Kecamatan Pegasing, Celala, dan juga Rusip Antara. Dan BMKG juga memperkirakan cuaca ekstrim tersebut masih dapat berlangsung hingga pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Dan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengguna jalan dan petani, diimbau untuk berhati-hati terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan. Selain itu, warga yang berada di daerah perbukitan dan lereng pegunungan juga diminta mewaspadai potensi longsor akibat curah hujan yang meningkat. Dan BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Mendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

Saudara, tidak lama lagi umat Islam akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekadar pergantian angka, melainkan pergantian momentum untuk merenungkan perjalanan hidup dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun baru Islam mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat hijrah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah dari sifat malas menjadi rajin, dari sikap mudah mengeluh menjadi lebih bersyukur, dari perpecahan menjadi persatuan, serta kebiasaan yang kurang baik menuju perilaku yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga sesama. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan, dan harapan baru bagi kita semuanya. Selamat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mari berhijrah menuju pribadi yang lebih baik dan masa depan yang lebih gemilang. Tahun baru, semangat baru, hijrah menuju kebaikan untuk kehidupan yang penuh keberkahan.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

selamat pagi dan semangat untuk pendengar Pro 1 di manapun berada. Untuk kabar lainnya dari rri.co.id kami sampaikan ya. Jadi pendengar, informasi kali ini berkaitan dengan ya, seluruh jemaah haji Aceh Tengah sehat dan bahkan dikabarkan siap pulang pada 19 Juni mendatang. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menuntaskan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Ya, saat ini para jemaah berada di Madinah sambil menanti jadwal kepulangan ke Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Aceh Tengah Haji Ahmad Marzan MPD mengatakan hingga saat ini tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi, meski harus beradaptasi dengan cuaca cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius. Ya, disebutkan pihaknya juga terus memantau kondisi 235 jemaah haji asal Aceh Tengah yang telah berada di Madinah sejak 10 Juni 2026. Sebelumnya para jemaah menghabiskan sekitar 32 hari di Mekah setelah tiba di Tanah Suci pada 10 Mei lalu. Terkait kepulangan jemaah haji Aceh Tengah dijadwalkan bertolak dari Madinah pada malam 19 Juni 2026 dan mereka diperkirakan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada pagi hari 20 Juni pagi sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu para jemaah akan menjalani proses penerimaan di Asrama Haji Aceh, Banda Aceh. Selanjutnya langsung melanjutkan perjalanan pulang untuk kembali ke Aceh Tengah. Ya, sebagaimana diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 embarkasi Aceh. Dan tahun ini embarkasi Aceh memberangkatkan 14 kloter dengan jadwal pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kloter pertama merupakan bagian dari gelombang pertama yang pulang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sementara 13 kloter lainnya masuk gelombang kedua, dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Baik, itu tadi untuk satu informasi yang sudah kami sampaikan kembali khususnya untuk pagi ini. Tetap semangat pendengar dengan aktivitas-aktivitas luar biasa yang akan terus dilakukan untuk sepanjang hari ini khususnya.

6. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Baik, pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Dan sudah di penghujung ya untuk tugas Nur menemani pendengar untuk hari ini. Dan saatnya Nur langsung undur diri. Tapi pastikan jangan kemana-mana karena nanti akan ada program selanjutnya. Literasi digital, literasi penanggulangan bencana. Belajar dari buku Aspek Manusia dalam Bencana di Aceh. Yang akan hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa narasumber juga yang akan turut hadir di Studio Pro 1 RRI Takengon, ada Dr. Ahmadi Jayaputra dari Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Dr. Makmur Jaya MA sebagai akademisi dan nantinya akan dipandu rekan kami Fazri. Selamat pagi dan semangat selalu untuk pendengar, stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Pendengar, saat lagi mengawali kebersamaan kita, kita ikuti program literasi digital dengan topik kita adalah literasi penanggulangan bencana, belajar dari buku Aspek Manusia dalam Bencana di Aceh. Untuk narasumber kita ada Dr. Ahmadi Jaya Putra dan juga Dr. Makmur Jaya yang akan mengulas berkaitan dengan bagaimana sebenarnya belajar literasi dalam penanggulangan bencana. Pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Saat lagi kita akan ikuti ya untuk dialog tersebut.

Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriah, melainkan momentum reflektif bagi umat Islam. Berbeda dengan penanggalan Masehi yang berbasis matahari, kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai patokan. Sejarah penetapan Tahun Baru Islam dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya muncul usulan memakai tahun kelahiran atau wafat Nabi, namun ditolak agar tidak menimbulkan kultus individu. Akhirnya dipilih peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai titik awal, karena menjadi tonggak besar perubahan peradaban Islam. Makna hijrah? Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi simbol transformasi sosial, politik, dan spiritual. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat yang terorganisir dengan piagam Madinah sebagai dasar persatuan lintas etnis dan agama. Nilai-nilai Tahun Baru Islam, nilai spiritual, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan ilmu pengetahuan. Nilai peradaban, sebagai generasi berkontribusi pada kemajuan umat. Menjauhi maksiat, tidak menyambut dengan pesta berlebihan, petasan, atau hal sia-sia. Kegiatan positif, pengajian, kajian ilmiah, lomba penelitian, dan karya bermanfaat. Tradisi perayaan, tradisi lokal seperti pawai obor, tahlilan, solawatan, dan doa bersama atau makan bersama boleh dilakukan selama berniat memperkuat syiar Islam dan silaturahmi. Tahun Baru Islam adalah saat untuk memperbaharui niat, memperkuat iman, dan berkontribusi membangun peradaban Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang kami sampaikan tadi di awal jumpa kita untuk pagi ini ya, di program Literasi Digital. Dua narasumber hebat yang sudah hadir bersama kita di edisi pagi ini, edisi Selasa 16 Juni 2026. Literasi Penanggulangan Bencana, belajar dari buku Aspek Manusia dalam Bencana di Aceh. Dua orang narasumber kita ada Bapak Dr. Ahmadi Jayaputra dari Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak ya?
1: Sehat.
0: Baik, hadir juga bersama kita Dr. Makmur Jaya MA yang merupakan akademisi Dataran Tinggi Tanogayo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kalau ini mungkin kita panggil abang saja.
1: Sudah sering ya.
0: Tidak asing tentu, dan mungkin Bapak Ahmadi juga dalam beberapa kesempatan pernah mengisi untuk program di RRI. Beliau dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita akan ngobrol tentang literasi penanggulangan bencana, belajar dari buku Aspek Manusia dalam Bencana. Mungkin sebagai pengantar nih, kita ke Pak Ahmadi dulu. Seperti apa sih sebenarnya Pak, ketika kita bicara tentang bencana, kita seringkali fokus pada kerusakan fisik, bangunan, infrastruktur yang rusak, hingga kerugian ekonomi yang tunggak, yang ditimbulkan ya. Hari ini kita bahas pentingnya literasi penanggulangan bencana melalui pembelajaran dari buku Aspek Manusia dalam Bencana di Aceh. Silakan Pak, mungkin sebagai pengantar untuk ngobrol lah, kita bukan dialog yang serius seperti apa, yang penting dapat isi dari yang mau disampaikan. Silakan Pak Amdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Para pendengar sekalian yang baik hati, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ide dari buku ini ketika terjadi bencana yang sedemikian rupa. Kita waktu itu tidak tahu nih bencana alam apa namanya. Terakhir baru kita kasih tahu namanya hidrometeorologi. Kita sebagai awam, saya lihat apa jenis bencana ini. Jadi ternyata akibat alam yang berkepanjangan, misalnya hujan yang lama kan, mulainya tanggal 20 sampai 26.
0: Iya benar, benar.
1: Ya, itu. Jadi kita belajar juga. Yang kedua adalah karena saya peneliti ilmu sosial, maniora, jadi akan saya lihat dulu manusianya.
0: Iya.
1: Oleh karena itu orang-orang yang terdampak tadi yang kita ingin gambarkan, dalam arti bahasa pertanyaannya adalah apa sih yang dilakukan oleh mereka ketika bencana yang namanya hidrometeorologi.
0: Iya benar. Oke, berarti ada dampak karena beliau juga concern di penelitian di bidang sosial ya, Pak ya. Apa kemudian dampaknya? Kira-kira kalau dari pengalaman atau mungkin dari isi yang ada yang Bapak dapati di buku ini seperti apa nih Pak?
1: Saya menginginkan awalnya itu adalah seolah-olah saya ada di sini. Apa yang bisa saya lakukan? Satu. Yang kedua adalah saya melihat saudara-saudara kita yang kena itu apa yang mereka lakukan juga. Karena dalam situasi seperti ini mereka ya apa adanya kan. Seperti misalnya kita tahu ilmu yang sudah baru kita dapat itu hidrometeorologi itu karena alam. Jadi kalaupun misalnya mereka keluar kan kehujanan, terus itu yang di Takengon misalnya. Tapi kalau yang di Rawi, di Asira, Tritit itu kan longsor. Nah longsor ini kemana dia pergi? Nah jadi ini yang belum saya lihat, pengalaman saya yang belum dipelajari sebagai suatu hal yang baru bagi orang-orang terkena bencana.
0: Artinya belum, masyarakat kita belum tahu tentang itu Pak ya, apa yang harus mereka lakukan gitu ya.
1: Seperti misalnya di Jepang kan, bila Anda gempa masuklah di kolong meja kan. Itu gempa, tapi ini kan beda. Jadi kemana dia? Dia pergi ke hutan, hutannya runtuh.
0: Hutannya habis ya.
1: Ke laut misalnya si Dikala itu, di Nosar atau di Kenawat itu kan longsor. Itu yang dilakukan. Nah ini selama ini kan kita nggak tahu ini longsor kenapa, kemana saya pergi kan.
0: Ngumpet kemana gitu ya Pak.
1: Ngumpet kemana
0: atau gitu. Cari titik amannya kemana gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, di dalam artinya pentingnya literasi itulah untuk mengetahui ini ya Pak ya, kemana harus kita katakanlah jalur evakuasi yang aman gitu. Betul. Ya. Dan sangat penting ya Pak literasi ini untuk masyarakat kita ya, pasca bencana Pak.
1: Saya pikir kalau misalnya dia rajin membaca, rajin mengamati, saya pikir ini harus dibaca. Berarti kita memahami dulu bencana apa yang sekeliling ini ada.
0: Oke.
1: Itu kebakaran, longsor tadi, banjir. Kalau di sini kan banjir kurang ya, tapi kalau di pantai banjir pasti karena kan dia aliran sungai datang ke pantai atau pantai naik ke sungai. Lah karena itu saudara-saudara kami yang sekarang ini atau sudah 6 bulan ini mengalami bencana longsor perlu. Sehingga kedepannya itu tetap waspada.
0: Oke, baik. Tidak perlu terlalu dalam dulu diulas ya, Pak. Nah, betul. Nanti kita lanjutkan gitu ya. Kita mau lihat dari sisi akademisi. Ada Bang Makmur Jayani. Seperti apa Bang melihatnya bahwa kemudian literasi penanggulangan bencana lewat buku Aspek Manusia dalam Bencana di Aceh?
2: Ya, kalau saya sih melihatnya karena saya salah satu tenaga pengajar di IAIN Takengon di bidang komunikasi. Saya melihatnya dari ilmu komunikasinya. Jadi komunikasi orang Gayo itu seperti apa saat menghadapi bencana-bencana seperti yang kita alami. Bahkan kita pada umumnya dalam beberapa tahun ini kita selalu mendapat bencana yang cukup dahsyat. Kita sudah mengalami tsunami. Kendati pun memang wilayah kita tsunami tidak
0: terlalu berdampak ya.
2: Terlalu berdampak, tapi
0: betul.
2: Efeknya ada,
0: ya, betul.
2: Terutama di bidang ekonomi dan itu. Kemudian kita berpengalaman di kejadian gempa Ketol.
0: Iya betul Bang.
2: Nah ini juga hirup pikuk di wilayah kita cukup menyedihkan pada saat itu. Kemudian ini yang terakhir kita kejadian banjir dan longsor yang kita alami dalam beberapa bulan kebelakang ini. Dan sampai sekarang masih terasa traumanya itu.
0: Iya betul. Iya masih sangat terasa.
2: Saya kita pada umumnya di wilayah Aceh ini, tengah ini, baik di Bandar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, cukup sedih dengan fenomena ini. Namun sebagai orang orang akademisi, saya mencoba kemarin itu saya dipanggil sama rektor satu untuk menulis dari segi komunikasi. Seperti apa sih sebenarnya komunikasi orang Gayo itu tatkala kita menghadapi bencana?
0: Benar. Nah,
2: sebenarnya kita sudah jelas. Literasi orang Gayo itu menghadapi bencana sudah jelas. Literasi berdasarkan kearifan lokal. Apa kearifan lokal kita? Imam sudah menyampaikan itu di masjid-masjid, ya kan? Kemudian alim ulama sudah menyampaikan juga di tempat masjid-masjid. Apa apa istilah kalau kita orang uten berpancang belang bertindak, gitu ya Pak ya? Artinya yang mana boleh hutan itu ditebang, yang mana boleh disawah, yang mana boleh dialir, sudah jelas. Sudah jelas. Namun di era sekarang karena mungkin lapangan pekerjaan agak sulit,
0: benar. Nah,
2: maka masyarakat kita berbondong-bondong untuk mencari lahan untuk mencari apa, menanam pertanian gitu kan, untuk menghidupi kehidupan. Mungkin ini. Namun solusinya apa kira-kira? Pemerintah harus punya sikap terhadap menanggulangi ini agar masyarakat kita betul-betul punya literasi tentang bencana ini. Gitu kira-kira.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ketika ada bahan gitu atau mungkin ada satu buku yang bisa dipelajari bahwa yang disampaikan oleh Bang Makmur tadi bahwa masyarakat Gayo ketika ada bencana harus ngapain kan gitu ya Bang ya. Ini poin pentingnya gitu ya. Supaya kita familiar ketika tidak lagi kaku kemudian panik yang berlebih sehingga mungkin efeknya terlalu bahaya nanti ya. Kalau literasi ini dipandang penting Bang? Kalau sisi akademi?
2: Sangat penting, sangat penting karena kendati pun kita punya aturan tersendiri, negara Republik Indonesia sendiri punya aturan ada PNBP dan menanggulangi. Tapi kita adat dan resam kita orang Gayo punya adat tersendiri untuk menanggulangi itu.
0: Oke.
2: Katakanlah, boleh kita bahasa Gayo ya?
0: Iya, boleh, Pak.
2: Si singuk yuman sebenarnya. Si singuk impusen.
0: Ya.
2: Si singuk tosrak.
0: Iya.
2: Begitu dia
0: benar,
2: ceritanya.
0: Benar.
2: Artinya, orang dulu, orang Gayo, kalau mau bersawah, ada istilah berdasarkan kearifan lokal, dia kenduri di Ulunweh, Pak. Ada ya, Pak? Kenduri Ulunweh. Apa? Di sana... maksudnya adalah agar kita menyerahkan diri kepada Tuhan agar hasil tanaman kita itu berhasil
0: ya.
2: Dan tanaman kita itu tidak terkena bencana. Walito serak belajar.
0: Iya.
2: Isuen uluhi samping-sampingan wabah iraka. Kati tanahnya itu kuat ya. Gere amblas we. Itu kalau apa ditanam apa namanya ulu.
0: Ulu. Bambu ya?
2: Bambu. Itu akarnya itu kan kuat. Nah, itu salah satu antisipasi tidak terjadinya kalau air pun datang, hujan lebat pun datang, dia tidak merambah ke sawah yang lain. Gitu.
0: Ya, itu contoh sederhana ya.
2: Itu contoh sederhana.
0: Contoh sederhana bagaimana masyarakat kita sebenarnya dulu sudah paham tentang
2: paham.
0: Tapi mungkin pasca bencana kan kalau kita lihat mudah-mudahan tidak terjadi bencana lagi ya. Dengan kondisi ini artinya kita harus belajar dan waspada gitu ya,
2: betul,
0: Pak.
2: Betul.
0: Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Ahmadi seperti apa nih Pak kalau kita lihat dari penting sekali literasi dan juga aspek manusia dalam bencana di Aceh.
1: Ya. Saya lihat ke belakang dulu. Betul kata orang tadi kan. Saya kecil di sini.
0: Iya.
1: Nah, itu kita tahu. Ini yang boleh, yang tidak boleh.
0: Iya.
1: Dikerjakan.
0: Iya.
1: Bahasa gayanya kunawan. Ongot we, diam. Karena kan kita masih kecil. Tapi ketika waktu dewasa, beginilah tadi. Suan ini, tanom ini, kati begini. Ketika kita berakal.
0: Iya.
1: Nah, yang kedua, ketika maju ke masa sekarang ini, orang tak lagi mendapatkan cerita kearifan lokal tadi,
0: ya, ya
1: kan? Jadi ya, ya. Apa ya bisa kosong dia kan? Nah, misalnya adalah yang dilakukan ya dia nggak bisa lakukan apa-apa karena belum ada ajaran-ajaran kan,
0: okay.
1: Jadi sembarangan ya, aja ya. Kan?
0: Nah,
1: ketiga masuk situasi seperti ini, contohnya anak-anak pernah nggak kita dulu bang waktu kecil buang sampah sembarangan tanda kutip, kayaknya nggak ada dulu.
0: Ya.
1: Tapi sekarang coba apa yang terjadi? Ya. Apakah dia tidak membaca? Enggak juga kan?
0: Malah banyak, makan bacanya banyak, bacaannya banyak sekarang.
1: Buanglah sampah pada ada tempatnya.
0: Benar, Pak.
1: Kan? Terus misalnya udah ada tempat sampah, enggak usah dikasih tahu lah. Pokoknya itu di situ tempatnya gitu.
0: Ya.
1: Nah, sekarang kalau tidak dibuang di situ apa yang terjadi? Kan mata kita yang agak sakit ya.
0: Iya.
1: Waduh, semua sudah ada. Di sekolah diajarkan.
0: Ya.
1: Buanglah sampah pada tempatnya kan. Tapi ini yang terjadi apa gitu. Kan bisa maaf gitu, ada satu kota atau mana kan ada petugasnya.
0: Ya.
1: Nanti dia ngangkat. Tapi kan enggak begitu.
0: Benar.
1: Ya kan? Ya kita sendiri jadi dari hati kita udah lebar tuh. Keluar deh, pemikiran ke satu itu baru sampah ya. Yang lain kita belum, saya tahu, tapi kan itu ceritanya beda kan.
0: Oke, ya. Kita contohnya sampah saja, Pak. Ya.
1: Ringan aja.
0: Ringan tuh. Saja, benar. Artinya, begitukah sudah pergeseran dampak sosial dari masyarakat kita, Pak? Ketika misalnya sudah nggak peduli lagi dengan lingkungan, nggak peduli lagi, katakanlah misalnya, yang paling ringan tadi sampah, katakan saja, Pak.
1: Iya. Ya, jadi hubungannya itu tadi kedisiplinan di kampung, itu kan kampung tadi, itu kan ada kaitannya dengan yang sekarang ini yang terjadi. Sampah kan modern. Dulu kan misalnya kita makan aja pakai ulung ya, daun pisang. Dibuang nggak masalah, dia akan hancur
0: sendiri. Akan busuk sendiri ya.
1: Kan. Sekarang apa? Plastik kan?
0: Plastik.
1: Nah, dibuang,
0: jadi,
1: tahu nggak Pak? Kalau ulung itu dua seminggu tuh udah hancur deh.
0: Udah terurai ya.
1: Siapa yang buat? Allah.
0: Iya.
1: Plastik. Kalau abang mau tahu itu hancur dengan sendirinya itu 10 tahun plastik loh
2: baru hancur
1: ya, artinya nggak diapa-apain, nggak dia
0: ya.
1: Tidak di
0: tanpa ada sentuhan gitu
1: ya. Ditanam sama jadi misalnya daun tadi ditanam seminggu dia hancur. Kalau plastik tadi itu 10 tahun logam berapa hampir 100 tahun
0: waduh logam lama
1: contohnya kaca ada waktu-waktunya ada apa masanya hancur. Tapi 100 tahun kan berarti berapa? 5 generasi kan?
0: Iya.
1: Nah itu contoh. Jadi kalau ini di sampingnya ada literatur tadi, dia harus paham. Udah paham, nah tinggal hatinya.
0: Iya. Iya.
1: Gitu, semua. Itu sampah. Nah, apapun, itu tinggal tiga itu aja. Ada bacaan, ada pengalaman, hatinya hati ya? Tergerak gak ke situ.
0: Oke. Ya. Cukup tiga itu ya Pak ya?
1: Tiga aja. Kalau soal hukum ya, kan kalau misalnya kita di luar rata tanggal kita tuh, ada hukumnya, ada polisi sosialnya. Ada CCTV-nya sekarang. Sekarang modern kan?
2: Modern.
1: Ya, tapi kan apa kita nunggu modern dulu baru kita tertib? Ya enggak lah.
0: Nah, ya gitu, gampangnya gitu. Iya, harusnya nggak meski tunggu modern, kalau emang kita budayanya tertib, dibalik ke orangnya ya tertib terus ya Pak ya? Ya
1: pasti, pasti di kampung tertib dari rumahnya dulu. Maaf, orang tuanya mengajarkan nggak tertib itu. Iya, tapi ketika keluar dia terganggu oleh situasional, bisa dari kawan, bisa lingkungan. Misalnya buang sampah dari sembarangan, oh dia ada contoh. Tapi kan nggak bagus.
0: Iya.
1: Tapi ada contoh yang masukkan ke tong sampah. Ada yang bagus. Mana yang diambil?
0: Harusnya yang buang.
1: Nah, kalau memang dia udah hatinya ya? Di dalam udah baku ya, bukan buku ya, baku. Dia akan terus keluar gitu. Nah di masyarakat apalagi satu orang, 10 orang.
0: Iya, berimbas ya Pak. Berdampak gitu ya.
1: Itu. Saya nggak lanjut ke sana.
0: Baik, ada tanggapan sedikit, Pak Makmur.
2: Iya. Kalau kita ini memang sudah ditakdirkan Tuhan kita hidup di gunung.
0: Iya.
2: Gitu. Wilayah Tengah Aceh ini memang di gunung hidupnya. Jadi antisipasi kita ke depan memang kita harus bekerja sama antara seluruh stakeholder yang ada di wilayah Tengah ini, terutama pemerintah daerah dan masyarakat, kemudian orang-orang kawan-kawan saudara-saudara kita petani-petani itu harus bekerja sama untuk mengantisipasi kejadian ini agar tidak berulang kembali.
0: Yeah.
2: Contohnya pemerintah seumpama dia menyediakan penanaman pohon, sekolah sana menyiapkan pohon gitu. Anak-anak didik kita dicanangkan dalam satu semester sekali itu menanam pohon di pinggir danau, di pesangan itu, bahkan di haluran sungai. Mudah-mudahan itu salah satu semacam pengabdian kita kepada negeri kita agar tidak terulang kembali. Karena kita di wilayah Tengah Aceh ini kalau sudah masuk bulan September, Oktober, November ini sudah rawan dan kita harus antisipasi dengan kegiatan ini. Kita nih sekarang ini mau dekat bulan 7.
0: Saya masuk Juli ya.
2: Saya sebenarnya agak udah mulai was-was juga
0: begitu karena, masuk berber.
2: Karena jalannya sudah ada, jalan bencana itu sudah ada. Katakanlah seperti kami kan di Lutkala Kebayakan tinggal di Masjid Aji Kera kami itu kalau sekitar 2 jam saja hujan atau 3 jam itu air itu udah keluar dari saluran ini.
0: Iya, naik jadi, berarti
2: naik sampai ke masjid. Waktu kejadian kemarin itu seperti itu juga. Kami kan akhirnya masyarakat itu berbondong-bondong, bahkan kami terisolir di sana di sebelah sampai 2 hari gitu kan. Jadi harapan kita kepada pemerintah sih sebenarnya untuk ke depan ini, untuk menghadapi musim hujan ke depan harus cepat tanggap dengan menghadapi hujan ini, karena kita sebentar lagi akan hujan. Nah, itu lagi dia.
0: Sebenarnya baru saja masuk di bulan berber ini,
2: datang dalam lagi kan?
0: Waktu dekat sudah masuk ini lagi ke bulan berber ya.
2: Karena apanya udah ada kan, katakanlah si Mendali itu kan saluran air itu sudah ada.
0: Sudah terbuat, sudah terbentuk ya.
2: Sudah terbentuk dia, kemudian struktur tanahnya ini masih labil.
0: Labil,
2: benar. Masih labil dia, belum padat ya Pak Aman. Jadi kalau padat dia nanti kan mudah-mudahan enggak lagi kan. Tapi karena dia masih labil, kemudian dia belum cepat kalau dalam satu jam saja hujan, itu akan amblas kembali.
0: Oke, baik. Baik, kemudian kalau kita balik lagi, kan tadi kita balik lagi bahwa kemudian kondisi alam kita sudah seperti ini ya kan gitu ya. Belajar literasi supaya pengetahuan kita kan bertambah. Artinya ketika ada sesuatu yang terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi.
2: Tidak terjadi.
0: Kita paham harus ngapain. Kemudian kalau bagaimana dengan pengalaman-pengalaman ketika mungkin Pak Amadi atau Bang Makmur Jaya turun ke masyarakat, selain literasi apalagi yang sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat kita ini Pak? Mungkin Pak Amadi boleh menambahkan. Nah,
3: kalau saya terutama yang akan terdampak tadi.
0: Oke.
3: Okay. Tadi kan contohkan cuaca.
0: Iya.
3: Ber gitu. Nanti ada saatnya dia kering gitu. Hmm. Nah, ketika musim hujan itu kejadian seperti ini yang kita lakukan itu tadi sudah ada jalan airnya. Nah itu ya jangan diapa-apakan, tetap aja untuk air berikutnya. Nah kalau terjadi macet di sana berarti apa? Kayu melintang misalnya, angkat kayunya, kurang lurus, luruskan. Oh ini akan kemari airnya, kita tutup sini. Seperti kita bersawah dulu ya Bang. Bersawah kan kalau bocor ya kan apa itu istilahnya dari pematangnya itu turun kan raknya. Nah itu harus kita perbaiki
0: ya,
3: segera, jangan didiamkan, dia kan akan lebar. Nah yang kedua adalah itu tadi, kembali ke buku ini, aspek manusianya. Oh kita kan pengalaman nih, saya pernah karhutla kan, hutan pinus banyak. Kenapa? Katanya rokok. Maaf yang merokok ya. Yang kedua sengaja karena tidak dimatikan. Ya kan itu karhutla. Nah ketika begitu BPBD, bagaimana dia nyemprot dari Danau Lautaro ke atas ini, bawa apa mobil pemadamnya itu, mau pakai atas kan BPBD terbatas itu anehnya, helikopternya kan. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yaitu jaga hutannya, jangan dibakar. Ketika kering, nah misalnya apakah ruju apakah apa, dia selalu kontrol kan. Nah kontrol, oh ini kayaknya bahaya nih. Nah yang hubungannya adalah bahwa sebagai manusia kita udah tahu nih kan, misalnya dari pantai, kita kebetulan di gunung ya, dari pantai, oh banjir, rob, apa segala macam. Nah dia udah antisipasi supaya kita juga ketika kejadian itu nanti berulang, nah kita udah nggak panik lagi. Jadi kita harus antisipasi istilahnya. Nah itu ada ilmunya lagi.
2: Baik. Terutama saluran air itu yang paling penting. Saluran air di wilayah kita, terutama ini di bagian kita kebanyakan. Contoh dari di Pinangan ya,
0: Mongal ya?
2: Mongal. Nah ini kan udah kita lalui bersama, satu jam saja hujan, itu air itu akan sampai ke lutut. Ini kan salurannya itu memang pemerintah harus cepat, dan masyarakat kita harus memberikan solusi yang terbaik lah bagi kita semua.
0: Oke, gitu dia. Siap, baik. Pak Amadi, kalau kita lihat nih dari buku dan mungkin temuan dan pelajaran penting nih Pak, dari sisi sosial masyarakat yang terdampak dari bencana atau mungkin yang diangkat dari buku ini seperti apa Pak?
3: Ada tiga. Yang pertama adalah yang berada di sini gitu ya. Nah, di sini tuh harus menerima apa adanya seperti ini. Karena kondisi alam kita nggak bisa, hujan pakai payung aman, tapi kalau seperti begini kan kita nggak bisa apa-apa ini. Oh hujan sekarang seperti tadi pagi kan hujan, mudah-mudahan doa kita hujannya tidak lebat. Karena ada yang jelesan, ada yang kawinan, ada yang mau ke Medan kan, gitu kan doanya. Tapi kita doa itu kan juga yang atas yang kasih kan.
0: Benar.
3: Berat gitu. Astagfirullah, ya Allah, lancarkanlah sampai ke Biren
0: gitu. Rata-rata orang kalau melintas gitu sekarang ya Pak.
3: Kalau saya agama.
0: Iya.
3: Agama apakah saya bukan orang yang alim ulama, bukan, tapi paham. Agama dulu. Paham, Pak. Doa kita kan karena kita mau hajat kan. Nah, satu. Yang kedua adalah kita harus siap juga orang di sini. Ini bencana apa terjadi nih? Nah sekarang kan ada apa? Mitigasi ya?
0: Iya,
3: mitigasi. Mitigasi itu harus diangkat lagi. Nah, terjadi tadi seperti literasi, komunikasi, apa segala macam. Nah, itu kan ilmu baru tuh. Bukan baru penemuan, tapi ilmu yang harus dipelajari. Nah kan ada misalnya ada jalur evakuasi. Nah ketika terjadi ini kita, oh sana. Tapi ketika misalnya kebakaran, bakar rumah, orang dia pikirkan apa?
0: Selamatan kali Pak.
3: Selamatan apa dah? Barang kan? Berkasku, emasku, bajuku. Betulnya bukan, nyawanya dulu.
0: Kalau itu bisa dicari lagi nanti.
3: Nah, itu manusia. Nyawanya dulu kan api. Apa masa kita lah berkasku itu pensiun tas. Jangan ya, selamatkan diri dulu. Udah. Gitu. ya kan? Jadi diri, dari aspek manusia diri.
0: Oke.
3: Okay. Nah, orang. Nah, yang ketiga adalah, nah, baru kita misalnya seandainya ada dua kemungkinan. Kalau kita yang kami yang tinggal di Takengon terbencana, nah, tolonglah kami. Hmm. Apa yang kami butuhkan? Kasih. Nah, kami yang di luar sini, apa yang abang ibu keluarga butuhkan? Artinya bukan tanya lagi. Ya, terputus hubungan. Berarti bahan makan akan mahal. Minyak akan enggak masuk. Kan gitu. Nah, berhematlah kita. Tadinya ini, kalaupun terjadi seperti itu, apa yang ada misalnya beras kan langka. Ada ubi enggak? Ah. Ada jagung enggak?
0: Iya, alternatif cari terus, Pak ya.
3: Nah, itu kita harus tahu. Pisang. Pisang juga kan makanan. Saya contoh boleh?
0: Boleh.
3: Di timur, saya lama di timur, apakah timur-timur, Kupang, sampai Irian tuh, dia makanannya empat tuh.
0: Oke.
3: Satu, pisang.
0: Iya.
3: Pisang muda. Dibakar, dimakan. Dua, jagung. Tiga, sagu. Empat, baru beras. Kenapa beras ini? Dari luar, karena dia nggak punya sawah.
0: Oke.
3: Jadi ketika kering, ada pisang, dia bakar. Itu aja.
0: Tidak tergantungan, Pak ya?
3: Enggak. Ketika enggak ada pisang, ada jagung.
0: Oke, masih makan.
3: Nah, balik lagi itu. Pokoknya gitu. Nah, beras ini kan kalau mereka kan beli. Berapa sekilo? Berapa seliter? Kalau ini kan ditanam.
0: Iya.
3: Dia tidak punya air loh. Jadi di timur-timur di Kupang itu air sungai ada. Air enggak ada. Jadi kalau dia minum itu digali dulu tuh. Bayangkan kalau misalnya apa nih Wepesam tuh kosong seperti itu, orang nyari minum hanya dua. Satu ke bawah dasar sungai itu dikerok dulu, ditimba, dibersihkan lagi, baru itu sungainya ada, airnya enggak ada.
0: Oke.
3: Okay. Hujan enggak ada juga. Nah, kedua, kalau misalnya ada mata air di gunung lah gitu kan. Itu dibikin
0: sumber ya, Pak?
3: Sumbernya misalnya bambu ya. Bambu. Nah, itu. Itu yang ke situ. Itu siapapun. Maaf, manusia. Maaf. Hewan yang kaki empat itu ke situ semua ya, keberbutan sama dia karena sumber air minum dia pakai bambu, pakai jirigen. Itu menderitanya mereka.
0: Artinya makanya penting kemudian kita memahami literasi atau juga penting cara kita bertahan lewat pembelajaran, lewat buku lah. Ada tanggapan mungkin Bang Makmur, kalau lihat tadi mungkin masyarakat Gayo dengan ubi familiar ya, bisa diganti dengan pisang ya.
2: Jadi apa yang disampaikan Pak Ahmadi tadi, kembali lagi memori kita dalam 2 minggu pasca
0: bencana. Benar.
2: Waduh, sedih sekali orang Gayo ini pada saat itu. karena kita pelakunya di sini. Untung saja memang orang kita ini kuat. Jadi yang ada di benak masyarakat kita pada saat itu sifat gotong royongnya luar biasa. Jadi katakanlah seperti saudara-saudara saya yang dari kampung Kenawat, Lut pada saat itu, sekitar karena beras dan minyak sudah tidak ada, 2 hari pasca kejadian beras kita hilang di wilayah Tengah Aceh. Dan saya sangat sedih pada saat itu. Dan masyarakat saya contohkan karena saya cepat ke Kenawat pada saat itu karena wilayah kebun kita di situ, Pak. Jadi masyarakat Kenawat pada saat itu sekitar 20 Honda itu bergerak. 20 motor. Bergerak ke Lusmawi untuk mencari minyak dan beras. Jadi rupanya masyarakat Bandar Meriah dan Aceh Tengah ini sudah berbondong-bondong di Bandar Meriah semua. Di camp. Sudah ngumpul orang ini semua di situ. Hampir seluruh masyarakat kita, Pak. Jadi mereka bergolong, tidak ada lagi seperti apa ya, tidak ada lagi bicara-bicara pun di jalan. Ngelagu hanang,
3: senyap, sengap.
2: Mereka berjalan tapi gerbecerane. Lagu abang pekutun, ya, betai
0: jalan. Gerbecerane. Nah,
2: ini jojong nih.
0: Angkat masing-masing.
2: Angkat masing-masing.
0: Fokus masing-masing ya.
2: Jadi saya berpikir, ya kita ini memang sudah bergantung hidup kita kepada orang lain.
0: Iya.
2: Terutama di bidang sembako, Pak. Kita takengan nih. Umete gerluas nih, siara kupi. Jadi bahan sembako, katakanlah beras, pokoknya sembako lah, semuanya itu
0: dari luar.
2: Jadi kalau kami, lagu bapak lah, saya kelahiran 80-an, gerasing memang dengan ubi. Gerasing urung petuke. Bahkan pada saat itu kita hampir satu bulan kita di wilayah Tengah Takeng ini masak udah pakai kayu.
0: Pakai kayu, benar.
2: Dan geran karena sudah dulu
0: sudah biasa ibaratnya.
2: Sudah biasa dulu.
0: Bukan lagi sesuatu yang baru, nah, Bang ya.
2: Sesuatu yang baru, tapi kalau liting saya 80-an.
0: Iya.
2: Tapi kalau anak sekarang mungkin di era lahir 2000,
0: ya ini sudah
2: itu mungkin agak susah dia.
0: Justru
2: dengan keadaan kemarin ada hikmahnya juga. Tapi kalau di liting saya, seumuran saya tidak begitu berat sekali, tapi yang penting bendanya ada di kengarau ros aratrasi ang murid gitu orang kaya tapi kan kelahiran 2000 agak susah sampai dengan sekarang.
0: Okay.
2: Karena pakai begitu lahir ini sudah ada di tangan
0: gadget ya,
2: gadgetnya sudah ada di tangan, jadi mereka asli lain sebagainya. Jadi seperti itu kalau saya menghadapi itu ke apa musibah-musibah seperti itu gerepel nih anu, tapi kena memang apa ya, mau tidak mau seperti yang Pak Ahmad katakan tadi, kita memang sudah terlahir di sini, kita harus beradaptasi dengan alam yang melahirkan kita.
0: Okay, baik, itu dari sisi kearifan lokal dan mungkin dari pengalaman Bang Makmur juga. Kalau kemudian kita balik ke Pak Ahmadi, Pak, ada pesan utama sebenarnya yang ingin disampaikan dari buku ini ke masyarakat kita atau generasi muda, Pak?
3: Karena ini daerahnya yang terdampaknya itu terisolir ya, jalan rusak, jembatan putus,
0: benar.
3: Jadi ketergantungan terhadap luar itu tinggi.
0: Tinggi.
3: Makin terjadinya apa, makin lamanya terjadi bencana ini, itu juga makin tinggi kan. Berapa waktu itu Pertalite kan, dari harga normal tidak normal.
0: Ya,
3: harga beras dari normal tidak normal kan.
0: Ya.
3: Artinya kalau pedagang kita nggak bisa salahkan juga kan, dia pakai angkutan kan sampai di ronga-ronga dia nggak bisa jalan lagi kan, mau apa?
0: Iya.
3: Seperti tadi contohkan kalau Semau itu, saya tadinya saya pikir hanya sampai Pondok Baru gitu, ternyata arah ke Gunung Salak itu juga longsor gitu, kan itu kan tidak ada aspal ya?
2: Burpasir.
3: Itulah, nah, kan? Sampai Gunung Salak, tapi orang sana kan datang sampai di situ, orang sini kan datang
2: angkat
3: lagi
2: barang dari sana, dari camp itu
3: kan tidak ada apa transportasi lain
2: terjadi.
3: Nah, oleh karena itu kalau yang generasi sekarang misalnya tadi gangguan dengan gadget tadi, saya pikir dia harus berkaca lagi.
0: Iya.
3: Ketika nanti suatu saat mudah-mudahan tidak ya terjadi seperti ini, apa yang saya lakukan?
2: Iya.
3: Karena tadi saya mengangkat pengalaman saya. Ketika, maaf nih agak jauh, di saya 6 tahun di Irian Jaya, Papua sekarang tuh, itu kalau masuk ke pedalaman itu satu strip tuh desa atau dusun namanya, itu hanya dihubungkan satu lapangan terbang kayak Rembil. Rembil udah bagus. Wah, ini
0: di sana enggak gitu ya?
3: Enggak. Kayak lapangan bola pacuan kuda itu.
2: Oh.
3: Itu pesawatnya kayak Susi ini,
2: amal ke Susi.
3: Nah, itu.
0: Sak capung ya.
3: Contoh ya. Jadi kita tergantung mereka. Kalau yang ngasar segitu kan makanannya sagu, di Asmat misalnya. Nah, kalau kita kan beras, bisa makan sagu, tapi kan perut sakit terus, nggak cocok.
0: Nggak cocok, iya benar Pak.
3: Nggak apa, bahasa Jakarta nggak nendang. Nah, ketika dia misalnya tidak, kan tiap harbo masuknya ke sini, ke desa itu, ya, dusun itu. Ketika dia tidak masuk satu minggu, kita nunggu dua minggu lagi.
0: Waduh.
3: Jadi bawa barang tuh.
2: Iya.
3: Barang itu kalau dulu tuh kan enggak, bukan ada apa nih SMS atau enggak, pakai RIC. Nah, jadi misalnya di Birun ada agennya, pesawat hari Rebu mau turun di Rembele misalnya. Oke, saya sebagai orang dulu saya Kementerian Sosial kerjanya, saya pesan beras 20 kilo, telur kata kita. Bisa nanti tinggal mendarat itu pesawat. Berapa itu rekeningnya? 500 bayar.
0: Oke.
3: Okay. Karena kita pesan tadi kan, ada juga yang lain misalnya, maaf, yang saudara apa kan, yang sebelah kita Zending lah namanya. Kalau dia nggak masalah karena dia, tapi kan dia pada saat satu ke hari itu tidak masuk, dia kan juga perlu tepung, perlu telur, perlu mentega.
0: Iya.
3: Nggak ada persiapan.
0: Oke.
3: Okay. Nah, dia sebagai orang asing juga di situ, saya kita sebagai orang ini juga, dua minggu tuh makan apa adanya tadi. Pisang ya dibakar atau direbus, singkong yang tidak ada singkong sana, artinya sagu, ya kan masa 3 hari sagu kita makan terus
0: kan, tapi harus 2 minggu juga Pak ya, bertahannya harus 2 minggu karena 2 minggu lagi baru datang lagi ya
3: kan, hari minggu ini kan taruhlah ini rebu ya. Kan nggak mendarat ya.
4: Berarti rebu depan lagi.
3: Rebu depan lagi. Nah, itu. Lihat abalnya kan seminggu lagi.
2: Jaya tadi Pak ya.
3: Iya, jadi kemungkinan 2 minggu karena dari rutenya memang tiap hari rebu.
4: Iya, berarti artinya begitulah pentingnya kita memahami kalau memang kita punya literasi yang kuat, ya. Kita tuh sudah bisa siapkan ini ya. Gitu ya Pak ya. Nah,
3: jadi kita yang di taruhlah cekungan Laut Tawar ini kita udah siap. Kalau okay. Sekarang ya baca tadi kan. Kalau tadi kita cerita dari kecil pengalaman. Oh ini yang kita makan. Nah yang luar itu lain lagi kan. Kita harus antar apa? Antar bantuan. Itu relawan.
4: Okay. Baik. Artinya kan kalau tadi kalau sempat disinggung Bang Makmur, Gen Z itu lahir tahu-taunya sudah gadget gitu ya. Artinya penting sekali pemahaman tentang siapa harus melakukan apa, misalnya katakanlah saya di keluarga saya harus ngapa ketika terjadi sesuatu untuk bertahan hidup. Kemudian ada pesan-pesan itu Pak di dalam buku yang atau mungkin yang literasi yang punya Bapak ini?
3: Nah kebetulan ini karena kita ceritanya atau pengalaman, berarti kami kalau saya lihat itu adalah teman-teman tuh menulis dari apa yang dilihat sekarang ini. Jadi tidak belum menyentuh ke generasi gadget tadi atau belum menentukan misalnya dalam keadaan gini lampu tidak ada
4: ya,
3: apa ini
4: jaringan putus. Internet tidak ada,
3: dia data seluler mati. Di pengalaman kalau kayak gitu, seperti itu adalah apa itu sebelum stres itu apa itu pokoknya stres kan udah miring-miring apa itu pokoknya sebelum itu aduh
4: udah panik, gabut ya
3: panik ya kan. Nah itu kan kalau dia nggak belajar karyawan lokal, dia nggak belajar pengalaman, nggak masalah. Tapi ada yang bermasalah kan. Nah kalau yang nggak bermasalah tadi, nggak ada gunanya lagi. Setrum gimana? Setrumnya nggak ada.
4: Oke, baik.
3: Itu.
4: Oke, baik.
2: Ada Mama, satu pesan.
4: Silahkan.
2: Untuk menghadapi ini, karena saya konsen memang di menulisnya. Komunikasi orang gaya itu menghadapi bencana.
4: Oke, dapat poinnya di situ ya.
2: Saya terapkan di keluarga saya. Contoh, kita kan gas kemarin itu gak ada nih.
4: Benar.
2: Anak saya ada satu kelas 1 SMP dan kelas 2 SD. Saya ajak di seputaran rumah saya cari kayu bakar. Nah, beginilah saya dengan nenekmu dulu. Ketika kami tidak punya kompor, kami belum ada kompor. Masa saya belum ada kompor, saya bilang sama anak saya. Jadi cari kayu bakar, cari kayu bakar. Maka masaklah saya ajar, saya dudukkan anak saya di situ.

0: gantung pada diri kita sendiri dan keluarga kita untuk menerapkan kearifan lokal yang sudah dibina, yang sudah diciptakan oleh nenek moyang kita dahulu sampai sekarang, Pak. Dan itu harapan kita semua.
1: Oke, baik.
0: Dan jangan cengeng ya.
1: Oh,
0: nanti para-para mongot ya.
1: Iya, mungkin ini di Gen Z ini harus kuat ya, Bang. Ya, nggak ada jaringan ya, biasa aja.
0: Iya kan, Pak. Justru kita makin sehat. Ada kerja kemarin tuh kan, nggak ada telepon sini, nggak telepon sini. Biasanya kita sehat.
1: Iya, benar, benar, benar.
0: Saya seminggu jalan kaki dari Kebayakan ke Masjid Raya mencari informasi.
1: Iya.
0: Soboh, mari siang,
1: berangkat
0: jalan kaki itu sama kakakmu jalan.
1: Ya, artinya lebih sehat olahraganya gitu kan.
0: Ada hikmahnya, kendatipun kita dalam keadaan musibah.
1: Iya. Itu kira-kira. Iya, mungkin kalau Bapak seperti apa? Ada tambahan sebelum closing, Pak?
2: Kenapa?
1: Ada tambahan lagi sebelum kita closing?
2: Maaf. Tadi itu poinnya yang baik di kalangan abang saya ini, ya, tentang tadi kearifan lokal.
0: Iya, kearifan lokal.
2: Nah, ketika abang tulis tadi, waktu menaskahnya, wah ini bagus, satu di antara contoh.
0: Saya juga heran, Pak Ahmadi kok terima tulisan saya.
2: Iyalah.
0: Langsung Pak Rektor ngomong, tulisan kamu diterima, Pak Mahmud. Aku salah-salah buat, itu Pak, bilang kan, kamu seriusin itu, katanya. Jadi heran saya kok sampai Pak Ahmadi terima tulisan saya, gitu.
2: Karena gini, kalau itu saya, wah ini bagus contoh, jadi satu ada satu tugunya yang jadilah gitu kan.
0: Artinya kearifan lokal itu tidak hilang karena ada tulisan
2: itu. Itu yang saya, karena gini, yang saya tambahkan itu adalah literasi ya. Literasi kan membaca itu. Nah, terus pengalaman saya ke keliling itu ada satu suku yang betul-betul dia jaga. Dia tidak punya aturan tertulis tapi lisan.
0: Lisan. Ya.
2: Dia jaga dengan penjaganya itu namanya suku Baduy.
1: Oh, suku Baduy
2: di Kabupaten Lebak.
1: Lebak ya.
2: Dia ada pemimpinnya namanya Puun, hanya tiga. Puun itu membawahi namanya Jaro. Jaro itu pemimpin kelompok. Hanya tiga. Dia tugasnya menjaga manusia, menjaga alam, dan membina hubungan. Alam di antara tiga ada. Itu tadi sama. Mana pohon yang bisa ditebang? Mana pohon yang bisa ini?
1: Oke.
2: Nah, terus yang kedua dia jaga ketertiban masyarakatnya. Jadi misalnya berantem atau berselisih, harus segera selesaikan. Jadi tidak ada konflik antar keluarga. Nah, yang ketiga hubungan harmonis. Jadi kalau kita antar kita yang sama-sama orang Gayo ini, kan bahasa. Tapi kalau kita dengan orang Aceh, orang Minang kan bahasanya beda. Ngomong ini beda kita tanggapi. Nah, yang Jaro pemimpin kelompoknya. Kalau Jaro 12 berarti dia membawahi 12 dusun. Kalau Jarot 3 berarti 3. Nah, itu dia sama yang 3 tadi. Nah, ini yang dijaga. Kalau yang lain misalnya ya Dayak dengan Irian tadi kan, itu juga udah kalau saya anggap udah sedikit bergeser karena dia udah dipengaruhi orang masuk kan, misalnya penambangan hutan
1: misalnya
2: itu lain kan. Tapi kalau yang Baduy itu coba nanti ke Banten.
1: Artinya kalau sekarang masih kuat Pak ya mereka ya.
2: Sampai sekarang. Saya 2 minggu lalu bawa rombongan ke sana tuh dia tanya, "Pak Mari, kok ini ada pohonnya masih gede-gede gitu, besar-besar gitu." Ya inilah saya cerita setelah itu. Ini semua dijaga. Jadi ada kemarin Bang, dia mau rehab rumah. Izin dulu sama jaroknya tadi. Ini enggak boleh, ini belum umurnya. Jadi dia keluar beli. Nah, ketika buktinya adalah ketika kok dari luar udah nih, nah sana udah jadi papan kayu balok gitu. Kenapa dibeli sana? Nah, di sana dilarang.
1: Oke, baik. Artinya komunikasinya itu komunikasi lisan yang terjaga gitu ya. Ada pemimpin yang mereka mereka bukan ini tapi mereka patuhi ya Pak ya.
2: Menjaga.
1: Menjaga. Mungkin pola ini bisa juga di kita Bang. Cuman tantangan kita sudah banyak masuk.
2: Ya itu kan lain lagi
1: ya kan, karena emang masyarakat mereka masyarakat adat ya Pak ya. Masyarakat adat Baduy ya, terjaga dengan aturannya gitu. Baik, sudah di penghujung sepertinya kalau kita mengulas ini tidak cukup mungkin ada beberapa menit ya. Mungkin sebagai closing dari Bang Makmur sebagai penulis juga di dalam buku ini dan juga sebagai akademisi, apa sebenarnya yang ingin disampaikan juga sebagai benang merahnya?
0: Ya, sebagai benang merah kita hadapi dalam menghadapi bencana, pertama memang pemerintah ya, karena itu memang punya peran

0: sangat signifikan untuk masyarakat. Pertama memang komunikasi pemerintah untuk menghadapi bencana itu harus betul-betul memang serius. Jangan hanya sekedar slogan-slogan aja, tapi memang betul-betul terjun ke lapangan agar katakanlah tempat rawan bencana, katakanlah di pinggiran Danau Tawar, pemerintah harus serius-serius datang ke sana, bukan hanya sebatas iklan, pamflet dan lain sebagainya, tapi harus ada penanaman penanaman keseriusan kepada masyarakat. Kemudian kita berharap memang sampah tadi seperti yang dikatakan Pak Ahmadi, ini salah satu, katakanlah kita lihat di jembatan Bali, Tor Bali Pesangan itu. Itu saya pernah jalan, saya lihat. Itu pempes itu luar biasa.
1: Iya.
0: Jadi pempes ini kalau bisa kepada sampah rumah tangga itu betul-betul ibu rumah tangga menjaga, jangan sembarangan buang sampah di pesangan itu, terutama pempes itu, plastik-plastik itu betul-betul dijaga, dibakarlah di samping rumah masing-masing agar kita menjaga alam dan menyatulah kita dengan alam. Dan harapan saya kepada genjet saya, adik-adik saya, cobalah cari lagi literasi kita yang mendalam tentang kearifan lokal orang kayu, karena orang kayu sudah dibuat oleh nenek moyang kita tentang menjaga alam, bersatu dengan alam, karena memang kita sudah ditakdirkan di alam tinggi, di dataran tinggi kayu. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga alam kita supaya kita bisa menitipkan ke generasi kita agar alam ini tetap terjaga. Itu harapan saya.
1: Ya, baik. Kalau dari Pak Ahmadi sebagai closing statement juga Pak, berkaitan dengan mungkin dari segi sosial dan mungkin dari buku ini, silakan Pak.
2: Ya. Ada dua hal ya dari dalam diri kita itu. Nah, saya berangkat dari dulu dari keluarga inti dulu. Karena aspek manusia kan.
0: Ya.
2: Nah, keluarga inti kan ayah, ibu sama anak.
0: Iya.
2: Jadi pengajaran sampah tadi kita ulang lah ya. Yang kedua, bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan kita, kan sehingga ada sopan santun terhadap ngah, ama, awan, anan gitu kan. Nah itu jadi di dalam itu, kalau itu sudah dibentuk di dalam, kalau dia keluar ke keluarga keluarga luas atau keluarga saraine, sarama itu, saya yakin saya, itu udah bisa sebagai modal gitu. Asal jangan lagi terganggu kepada pengaruh lain, kawannya. Siapa kawan kamu? Pulan misalnya. Apa anunya? Ya apa sosial budayanya, agamanya apa gitu kan? Itu kan pengaruh juga kan? Kami dulu waktu di Banda tinggal main bola. Sama main bola kan 12 orang. Kakek saya nonton. Pulang saya dimarahi. Kenapa kamu main sama itu? Kenapa? Dia kan lain sama kita. Lain apa? Kita kan SD itu kelas 5 kan enggak ada apa-apa, tapi ya itu lain-lain. Kita yang kedua adalah dari aspek manusianya kita keluar, maaf ini bukan mengajari Bang ya. Jadi kita mengajari itu tadi. Kalau saya biasa intinya adalah ketika ada sesuatu yang kurang baik, kurang kita luruskan. Kita perbaiki.
0: Iya, kita perbaiki.
2: Kalau misalnya kurang, ada kurangnya enggak lurus, ya kita panjangin.
0: Iya, betul.
2: Itu kan contohnya kan tadi sampah
0: ya, kita sama-sama bertanggung jawab ya Pak.
2: Tentunya kalau misalnya olah anak-anak, nggak boleh gitu ya,
0: nanti
2: dimarahin. Apalah agama, Tuhan apa, kan ada juga Tuhan di mana? Kan dia juga nanya, kita nggak bisa menjelaskan dalam arti Tuhan ada di sini, ada di Quran, nggak bisa kan? Tapi sampahnya itu loh.
1: Oke.
2: Nah yang kedua adalah ketika dia misalnya taruh udah sekolah SMP SMA, saya yakin ya, yang udah makin tinggi akil balik itu dia pasti pengaruh orang. Contoh, pengaruh orang lain maksudnya. Ibu, nanti ada petugas. Tadi, nanti ada yang angkat.
1: Oke, baik.
2: Itu aja dari aspek manusia. Kalau yang atas tadi ya itu aturan,
1: kebijakan. Siap. Ya kan? Baik. Terima kasih Pak Ahmadi dan juga Pak Makmur Jaya. Mudah-mudahan sukses bukunya dan mudah-mudahan literasi yang tertulis dalam buku ini dapat mengubah paradigma kita.
0: Amin.
1: Dan
0: Amin.
1: Mengubah pola pikir kita serta menambah pengetahuan kita tentang bagaimana bencana dan juga kearifan lokal yang ada di dataran tinggi Tanogoyo. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Takengon. Mudah-mudahan dapat hadir lagi atau mungkin dapat ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lain. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Lumen Fields Seattle pada dini hari tadi, Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
4: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmoush dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun

Melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat. Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Si dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan Friends U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Sabta Lomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi. tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Kami sampaikan satu informasi mendengar dari laman kbrn.rri.co.id. Kemenhat RI telah menerbangkan 95.178 jemaah haji gelombang 1 kembali ke tanah air. Proses pemulangan perdana ini dipastikan berjalan aman dan lancar. Juru bicara Kemenhat Maria Asegab memberikan keterangan resmi pada Senin 15 Juni 2026, ia menyatakan pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan sesuai rencana. Sebanyak 245 kelompok terbang telah berangkat dari Arab Saudi. Total jemaah beserta petugas yang telah terbang mencapai 96.155 orang. Kini sebanyak 233 kelompok terbang dilaporkan sudah tiba di Indonesia. Jemaah yang tiba di tanah air berjumlah 91.638, sementara itu jemaah haji khusus yang sudah kembali mencapai 15.802 orang. Informasi lengkap dengar dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, lu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat istirahat untuk Anda yang saat ini sudah istirahat siang. Mudah-mudahan aktivitasnya hari ini berjalan dengan baik. Sebelum kita lanjut untuk rangkaian program berikutnya, kami akhiri satu pilihan lagu berikut. Dan nanti pukul 12 kita lanjut untuk rangkaian musik dan informasi.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
4: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Geiluas mengunjungi rumah duka almarhum Dr. Irfan Hamidi, SPOG, dokter spesialis obstetria atau obstetri yang telah berpulang ke rahmatullah di NTT. Almarhum dikenal sebagai tenaga medis yang pernah mengabdikan diri sebagai kepada masyarakat di Kabupaten Geiluas. Bupati Geiluas juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nagiku, Nusa Tenggara Timur yang telah membantu serta memfasilitasi proses pemulangan jenazah almarhum ke Kabupaten Geiluas. Sekian lintas informasi, selamat siang.
3: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejarah kalender Jawa yang membuat Suro berkaitan dengan Muharram. Untuk memahami hubungan keduanya, perlu melihat sejarah lahirnya kalender Jawa modern. Sebelum abad ke-17, masyarakat Jawa menggunakan kalender Saka yang berasal dari tradisi Hindu-Buddha dan berbasis peredaran matahari. Menurut berbagai catatan sejarah Kesultanan Mataram, sistem tersebut kemudian direformasi oleh Sultan Agung pada 1633 Masehi. Sultan Agung mempertahankan penomoran tahun Jawa yang sudah dikenal masyarakat, tetapi mengubah sistem perhitungannya mengikuti kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Kebijakan tersebut bertujuan menyatukan masyarakat Jawa yang saat itu semakin banyak memeluk Islam tanpa harus meninggalkan tradisi penanggalan yang telah lama digunakan. Dari perpaduan itulah lahir kalender Jawa Islam yang menjadi dasar penanggalan Jawa hingga sekarang. Mengapa bulan pertama kalender Jawa disebut Suro? Nama Suro diyakini berasal dari kata Arab yaitu Asura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram yang memiliki keutamaan dalam tradisi Islam. Berbagai unsur Islam mengalami proses adaptasi budaya ketika berkembang di tanah Jawa. Salah satunya terlihat pada penggunaan istilah Suro yang diyakini berasal dari kata Asura. Seiring berjalannya waktu, istilah tersebut tidak lagi hanya digunakan untuk menyebut hari Asura, tetapi berkembang menjadi nama bulan pertama dalam kalender Jawa. Karena itulah, masyarakat Jawa lebih akrab menyebutnya bulan Suro dibanding Muharram, meskipun keduanya memiliki keterkaitan sejarah. Apakah tahun baru Islam dan tahun baru Jawa sama? Meski sering dianggap sama, tahun baru Islam dan tahun baru Jawa sebenarnya memiliki latar belakang yang berbeda. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun baru Islam menandai dimulainya tahun baru dalam kalender Hijriah, yang perhitungannya berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sementara itu, tahun baru Jawa merupakan bagian dari sistem penanggalan Jawa yang berkembang melalui perpaduan budaya lokal dan pengaruh Islam sejak masa Sultan Agung. Karena itu, keduanya memang sama-sama menjadi penanda pergantian tahun, tapi memiliki makna dan sejarah serta tradisi yang berbeda. Apa perbedaan satu Muharram dan satu Suro? Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Bulan ini memiliki kedudukan istimewa dan menjadi awal tahun dalam kalender Hijriah. Suro berkembang sebagai bagian dari budaya Jawa. Di berbagai daerah, bulan ini sering diisi dengan tradisi kirab pusaka, tirakat, dan doa bersama hingga berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Muharram lebih menekankan nilai religius dan sejarah Islam, sementara Suro berkembang sebagai momentum refleksi diri yang dipadukan dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan masyarakat Jawa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk kerangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia. Selanjutnya pilihan lagu Islami menemani kebersamaan kita hingga nanti kita nantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an dan juga kumandang azan zuhur. Waktu zuhur kita hari ini pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر.

Saudara, tidak lama lagi umat Islam akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekadar pergantian angka, melainkan pergantian momentum untuk merenungkan perjalanan hidup dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun baru Islam mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan.

0: tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat hijrah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah dari sifat malas menjadi rajin, dari sikap mudah mengeluh menjadi lebih bersyukur, dari perpecahan menjadi persatuan, serta dari kebiasaan yang kurang baik menuju perilaku yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga sesama. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan, dan harapan baru bagi kita semuanya. Selamat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mari berhijrah menuju pribadi yang lebih baik dan masa depan yang lebih gemilang. Tahun baru, semangat baru, hijrah menuju kebaikan untuk kehidupan yang penuh keberkahan.
1: Ya, selamat menaikkan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takalar.
2: Tahun baru Islam, bukan?
1: Ya, pendengar, saat lagi seperti biasa pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Keberseruni yang hadir setiap hari menemani kebersamaan kita.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jelen Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI takingan menyawahan ke Berserloni. Tarlo Selasa tanggal 16 Juni 2026. Sudere, kita ikuti ke Berserloni selengkapi. Spanduk bertulisan menurut tulung bantuan kin jelen enang-enang deli terpasang i kawasan Oya. Kita ikuti ke Berselengkapi.
2: Spanduk bertulisan meniru tolong bantuan ku jemadeli terpasang i kawasan tajuk enang-enang kecamatan Pintu Rime Gayo Selang Mane. Tulisan si berisi mumakati jemadeli kuna kati masyarakat ngu orum muru-muru menetahi jalan lintas nasional. Biren takingan siolog rusak denisi menghubungan wilayah pesisir Aceh Orom Gayoni olok penting kin jalur nasional kati transportasi penyaluran kebutuhan pokok rum hasil ni pertanian masyarakat tersaluran jalan Oya rusak ari akhir tahun 2025 i akibatan hantamani banjir wih bah tanoh longsor silalu bedeni deni ngamurelas sehingga harus lalu lintas ione terganggu dan berisiko ku pengguna jalan. Karena status Nidenia sebagai jalan nasional, pemerintah daerah geremuenang memake anggaran daerah kin munetahie. Kenaunya akhiri masyarakat IONEP berinisiatif meniru bantuan ku jemadeli kati akses jalanango igunan. Alang tulung ini bentuk nyata kepedulian masyarakat kin jalur biren takingan wan mudukung perekonomian mobilitas warga. Melalui dukungan murum-muruma iharapen denia pengo itetahi sesire munanti penetahan lanjutan ari pihak si berwenang. Mahyani ari RRI takingan munyawah nike berserloni.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan ke Berserloni tarlu Selasa tanggal 16 Juni 2026. Sudere kita ikuti ke Berserloni selengkapi. Kabar pertama, Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghadiri kegiatan sosialisasi publik tentang RT RW. Kita ikuti ke Berselengkapi.
2: Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghadiri kegiatan konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah atau RT RW Kabupaten Bener Meriah, siaranan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPKP Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini bagian dari tahapan penyusunan revisi RT RW Kabupaten Bener Meriah kin pedoman pembangunan wilayah Imasa Kuarapi. Wan kegiatan Oya ijelasan bahwa pemerintah Kabupaten Bener Meriah seni tengah munaran revisi Kanun Nomor 4 tahun 2013 tentang RT RW Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2032. Revisi iaranan kini tindak lanjut dari hasil peninjauan kembali atau PK RT RW tahun 2019 simu rekomendasinan perlu penyesuaian dokumen tata ruang akibat perkembangan pembangunan, perubahan batas wilayah, serta dinamika pemanfaatan ruang si terjadi di Wan Piantun terakhir. Bupati Tagore Abu Bakar menyawahan bahwa revisi RT RW langkah strategis kin mewujudkan pembangunan daerah si lebih terarah, berkelanjutan, lepas menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa kuarapi. Menuruti dokumen RT RW penting kin acuan Wan menentunan arah pembangunan wilayah, investasi, pengembangan infrastruktur, kawasan pertanian, sektor pariwisata, sawah ku upaya mitigasi bencana. RRI Takingan, Erani Aurora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Kabar selanjutnya, Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia bertindak kin pemimpin apel pencanangan komitmen berurum sensus ekonomi 2026.
2: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia bertindak kin pimpinan apel pencanangan komitmen berurum sensus ekonomi 2026 i kantor PPS Kabupaten Bener Meriah Senin mane. Wan amanati Wakil Bupati Bener Meriah munyawahan apel pencanangan komitmen berurum sensus ekonomi 2026 numatina kegiatan seremonial pelin, melainkan bentuk dukungan pemerintah daerah Bener Meriah kin menyuksesan sensus ekonomi 2026 si iaranan BPS kin mendapatkan gambaran kondisi urum struktur perekonomian Indonesia. Sensus ekonomi 2026 mudata berbagai aktivitas usaha non-pertanian di Indonesia, mulai dari usaha mikro, urum usaha kucak, sawah ku perusahaan kul, guna mendapatkan data ekonomi si lengkap, akurat, dan terpercaya. Erani Aurora, RRI Takengon, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Kabar selanjutnya, Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Brengi menerima bantuan 6 ton atau 6.000 kg bahan kimia. Kita ikuti ke berselengkapi.
2: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Bengi menerima bantuan 6 ton atau 6.000 kg bahan kimia polialuminium klorid atau PAC dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Bencana Hidrometeorologi. Bantuan diserahkan di kantor Perumda Tirta Bengi si terima pelaksana tugas PLT Direktur Perumda Tirta Bengi melalui Kepala Bagian Teknik Padli Hasri. Bantuan ini bagian dari dukungan pemerintah wan upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi si terjadi di Kabupaten Bener Meriah pian waktu silalu. Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Bengi Padli Hasri menjelaskan total bantuan PAC si Yosah Satgas PRR totali arah 12 ton, tapi penyalurannya ibuatan secara bertahap. Menurut Padli, PAC bahan kimia si berperan penting wan proses pengolahan urum penjernihan weh menjadi weh bersih silayak i distribusinan ku pelanggan. Ketersediaan bahan ini perlunan olok kin menjaga kualitas layanan weh bersih kin masyarakat. RRI Takingan, Erani Aurora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Kabar pemarin, spanduk muniru bantuan kin jelen enang-enang dilei idemui i kawasan Oya.
3: Spanduk bertulisan muniru tolong bantuan kujema dilei terpasang i kawasan tajuk enang-enang kecamatan Pintu Rime Gayo Selang Mane. Tulisan si berisi mumakati jema dilei guna kati masyarakat ngu orum muru-muru menetahi jalan lintas nasional. biren takingan siolok rusak. Dene simuhubungan wilayah pesisir Aceh, Orom Gayoni, olok penting. Kin jalur nasional, kati transportasi, penyaluran kebutuhan pokok, rum hasil ni pertanian masyarakat tersaluran. Jalan Oya rusak ari akhir tahun 2025. Iakibetan hantamani banjir wih bah tanah longsor silalu. Badani dene ngamurelas, sehingga arus lalu lintas ione terganggu dan berisiko ku pengguna jalan. Karena status Nidenia sebagai jalan nasional, pemerintah daerah geremuenang memake anggaran daerah kin munetahie. Kenaunya akhiri masyarakat Ionepe berinisiatif meniru bantuan ku jemadeli kati akses jalan nangu igunan. Alang tulung ini bentuk nyata kepedulian masyarakat kin jalur biren takingan wan mudukung perekonomian mobilitas warga. Melalui dukungan murum-muruma iharapen denia pengo itetahi sesire munanti penetahan lanjutan ari pihak si berwenang. Mahyani ari RRI takingan munyawah nike berserloni.
1: Biak sudere ngekami sawahan ke berserloni ari RRI takingan nantinan ke berserloni selanjutnya jeplo wanjem satu ruhul berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar seruni.

0: Indonesia.
1: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama ke Berseloni. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu selingan lagu pop Indonesia dilanjut dengan Pro Dangdut menemani ruang dengar Anda. Tata.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang. Nah.
5: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Ya, kita sudah terhubung ya bersama dengan penelpon kita yang pertama untuk siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat tugas Bang Fajri.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini Bang?
1: Bang Fajri ini kan?
0: Ya, benar Bang.
1: Oke, kalau begitu dari Bayu dia semua balik.
0: Oke, Bang Bayu, apa kabar siang ini Bang Bayu?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Oke, baik.
1: Bang Bayu udah ngopi belum ini?
0: Alhamdulillah.
1: Ngopi, nampaknya kantuk nih.
0: Belum ngopi Bang.
1: Gak semangat kayak biasanya soalnya.
0: Agak rada-rada ngantuk siang ini Bang ya.
1: Kopinya buat roster gayunya dulu Bang.
0: Oke, siap. Sesaat lagi kita buat ya Bang ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Oke, siap.
1: Lagunya nih Bang.
0: Silahkan Bang Bayu.
1: Lagunya ini Orang Biasa dari Joni Anggara.
0: Orang Biasa Joni Anggara ya?
1: Iya.
0: Oke, coba nanti kita salamnya, siapin ya Bang ya.
1: Salamnya buat Bang Fajri aja. Moga sehat-sehat selalu. Jangan lupa ngopinya biar gak ngantuk hingga selesai acara nanti.
0: Oke, baik.
1: Dan buat teman-teman semua pecinta pendengar RRI, salam sehat selalu lah.
0: Oke,
1: sehat
0: siap
1: aja Bang Fajri. Selamat siang Mas Tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Bayu di Simpang Balik yang ingin bergabung silahkan di 0821 6585 4676. Ada Mak Vita di Boom request lagu Vita Alfia Joko Tingkir. Salam buat semua pendengar Brijin, terima kasih juga.

0: Iya, setelah Mas Bayu ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, dangdut ada di mana-mana, Bang Budi.
0: Dangdut adalah kita, dangdut ada di mana-mana. Dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Dengan Sembiring Cross dari Bensil.
0: Baik, apa kabar Bang Sembiring?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Bang. Sehat ya. Gimana cuaca di sana nih, Bang?
1: Ini ada kadang mendung, kadang panas.
0: Oke, siap. Kadang mendung, kadang panas. Yang penting sehat ya.
1: Ya, alhamdulillah Bang sehat.
0: Oh iya, baik. Ada requestan lagu atau lagi sibuk apa nih kira-kira nih siang ini, Bang?
1: Ini lagi di kebun nih, Bang.
0: Lagi panen ya?
1: Enggak, Bang. Lagi santai-santai aja, Bang.
0: Oke, lagi santai-santai. Boleh lah. Ya, ada requestan, Bang.
1: Santai-santai kan? Lagunya Roma Irama Wanita judulnya, Bang ya.
0: Roma Wanita, oke siap.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Abang, semoga sehat selalu. Buat Abang tadi, Bang Bunga, Kana, Kak Ayu. Pokoknya semua-semua pendengar aja lah.
0: Oke baik.
1: Itu aja Bang ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, berikutnya ada Octavia Dinunang request lagu Revina Alvira, judulnya Payung Hitam. Baik, salamnya untuk semua pendengar RRI aja. Terima kasih untuk Octavia. Lagunya sesaat lagi kita siapkan ya. Baik, yang ingin bergabung silakan terus di 0821 pendengar 6585 4676. WhatsApp kita di 0852 7082 5272. Ya, halo Prudangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Bang Sobri.
0: Selamat siang kembali.
2: Sama kan radio ya, Bang Sobri, Bang Sobri. Tapi mereka nggak jelas.
0: Iya, ini dengan siapa, Bang? Iya. Halo.
2: Bagaimana, Bang Sobri?
0: Ini dengan sehat, siapa, Bang? Kan? Sehat.
2: Minta lagunya, Bang Sobri.
0: Iya.
2: Perjuangan dari Roma Irama.
0: Oke, baik.
2: Impa Samad dari Buksinya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Perjuangan Roma Irama. Oke, nanti kita siapkan juga ya untuk lagu perjuangannya. Perjuangan dan doa ya, Roma Irama. Baik, yang ingin bergabung silakan terus di 0821 6585 4676, di nomor yang sudah kami sebutkan tadi 0821 6585 4676. Kita terima satu penelpon lagi ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, dangdut ada di mana-mana.
0: Oke, dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Bang Mus, Bang Bali ini.
0: Oke, apa kabar Bang Mus siang ini, Bang Mus?
2: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Bang, sehat. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga ini, Bang.
2: Ya, juga ya, begitu lah kita lagi harapkan, Bang.
0: Lagi sibuk apa, Bang?
2: Lagi habis sholat nih, lagi monitor aja Rita Gengon.
0: Oke, baik. Ya. Siap, mau request lagu, Bang?
2: Mau request lagu nih, Bang.
0: Silakan, Bang.
2: Dari Cutrani Auliza. Rindu tak bertepi.
0: Oke.
2: Ya. Mungkin salam dulu, Bang. Terutama sekali buat Bang Semiring, Bang Herman, juga Bang Maman, Bang Amir Mahmud, juga Mas Bayu, Mas Nawan, juga buat Bang Sultan. Tak lupa buat Bang Amirun, Bang Joy, juga Bang Aramiku, Bang Japar, juga buat Erna, Muna, Nisa, Lisa, juga buat Lia, Mak Vita, juga Fatma, Madia, Yana, Resti di BMC City, juga buat Okta di Nunang. Sosialnya buat karyawan dan karyawati Rita Ingon dimana saya berada, semoga terhibur adanya. Juga buat abang yang rebut tugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke, baik.
2: Yuk, itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cutrani Auliza, Rindu Tak Bertepi ya. Pilihan lagu dari Bang Mus Simpang Balik. Saat lagi kita hadirkan untuk lagu dangdut tersebut. Dan tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ya, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
3: Dangdut ada di Muria Jaya, Bang Kadri.
0: Oke, dangdut ada di Muria Jaya. Gimana, Bang?
3: Ngemam ke.
0: Alhamdulillah nge. Oh, apa kabar Mas siang ini?
3: Bang.
0: Gimana kabarnya siang ini?
3: Sehat dah.
0: Sehat ya, baik. Mau request lagu dangdut apa?
3: Lagunya Dokter Cinta aja bang.
0: Dokter Cinta, oke baik.
3: Salam-salamnya buat Bang Padri, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Sudah enak, Kak Selvi, Kak Nur, Kak Bang Budi, Bang Gebru, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman di Amerika Serikat. Itu aja bang.
0: Oke baik.
3: Dengan RRI bang, dari A sampai Z. Assalamualaikum.
0: Terima kasih bang. Iya baik, terima kasih untuk pendengar di kawasan Meriah Jaya ya siang ini. Baik, sebenarnya kita hadirkan dulu ya untuk satu pilihan lagu menemani kebersamaan kita. Nanti kita siapkan lagu untuk beberapa pilihan dangdut yang sudah di-requestkan oleh pendengar kita ya.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cie uni.
0: FYI for Yay Info.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Reri Takengon, satu bilang lagu sudah menemani kebersamaan kita untuk siang ini. 56 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Tadi beberapa pendengar sudah bergabung bersama kita. Requestan lagunya juga sudah kita list tadi ya. Dan saat lagi kita hadirkan juga untuk beberapa pilihan lagu dangdut. Tadi ada juga Parhan Digalus request lagu Ada Nggak Ada dari Joni Iskandar. Salam buat seluruh kru RRI dan pendengar dimanapun berada. Berikutnya ada Mak Isan minta lagu Evi Tamala, Syahdu Remix. Salam buat Arsa, Intan, Jia dan semua pendengar Ajang.

Ya mungkin lagunya Nyen Rindu kali ya. Kalau Syahdu bukan Evita Mala, atau Syahdu yang remix boleh juga ya. Baik, nanti coba kita siapkan ya yang Syahdu yang remix saja ya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita tadikan untuk satu pilihan lagu berikut ini.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah. Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lo? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Baik, masih di rangkaian Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: bagaimana
0: ya.
1: Bagaimana dengan Pak Jeri?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana
1: ya,
0: Kak?
1: Tahu Kak siapa?
0: Tahu Kak.
1: Oh iya, udah kenal ya.
0: Oke. Okay.
1: Gimana suasana di sana, ada pawai enggak?
0: Ada ini? Kak, tadi pagi ya.
1: Iya, kami sore ini di apanya diadakan.
0: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa Kak?
1: Eh?
0: Mau request lagu apa siang ini?
1: Saya mau, karena hari ini 1 Muharram, kan minta lagu yang bernuansa Islam aja. Jadi lagunya Man Ana dari siapa? Anissa Sadian.
0: Oke, okay, siap. Nanti disiapin ya Kak ya.
1: Anissa Sadian ya.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, buat semua-semua aja, buat Pak Jeri semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan diberkahi umurnya. Selamat okay. Iman ya.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam. Ada Kak Fatma ya yang sudah bergabung bersama kita. Untuk selanjutnya ada siapa lagi request lagunya Man Ana, karena hari bertepatan dengan hari 1 Muharram ya, atau tahun baru Islam. Selamat sore ya, atau siang jelang sore untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Ya, kita dekan untuk lagu dari Mavita, Joko Tingkir, dan juga lagu dari Octavia, request lagu Payung Hitam tadi ya.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
2: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
2: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
2: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
2: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
3: FYI for Yay Info.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tayangan pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di luar sudah mulai gerimis ya. Di beberapa daerah juga sudah mendung gelap. Mudah-mudahan untuk Anda yang sedang menuju perjalanan kembali ke kediaman, untuk selalu berhati-hati ya. Ketika hujan gunakan jas hujan ya. Dan juga untuk yang berkendara, untuk selalu berhati-hati sedikit. Biasanya saat hujan turun, jalanan lebih licin dibanding biasanya. Dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar, agar kita selamat sampai tujuan ya. Baik, masih dengan list lagu ya dari pendengar kita yang terus bergabung. Tadi sudah ada beberapa pilihan lagu yang terus hadir menemani kebersamaan kita. Ada Evi Tamala, Dokter Cinta, dan juga Joni Iskandar. Ada, nggak ada, yang akan hadir menemani kebersamaan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: FYI, for yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
4: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
3: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
4: Gimana?
3: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
4: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
3: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for yay info.
5: Yo,

Iya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang hingga di sini tugasnya menemani Anda. Selanjutnya akan ada rekan Yati yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Mohon maaf apabila ada lagunya yang belum kami hadirkan. Silakan bergabung lagi esok hari di jam yang sama 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati untuk sore hari ini yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini pendengar dengan lintas informasi.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bupati Gayo Luas mengunjungi rumah duka almarhum Dr. Irfan Hamidi SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang telah berpulang ke rahmatullah di NTT. Almarhum dikenal sebagai tenaga medis yang pernah mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Gayo Luas. Bupati Gayo Luas juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang telah membantu serta memfasilitasi proses pemulangan jenazah almarhum ke Kabupaten Gayo Luas. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahun baru Islam bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriah, melainkan momentum reflektif bagi umat Islam. Berbeda dengan penanggalan Masehi yang berbasis matahari, kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai patokan. Sejarah penetapan tahun baru Islam dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya muncul usulan memakai tahun kelahiran atau wafat Nabi, namun ditolak agar tidak menimbulkan kultus individu. Akhirnya dipilih peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai titik awal karena menjadi tonggak besar perubahan peradaban Islam. Makna hijrah? Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi simbol transformasi sosial, politik, dan spiritual. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat yang terorganisir dengan piagam Madinah sebagai dasar persatuan lintas etnis dan agama. Nilai-nilai tahun baru Islam. Nilai spiritual, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan ilmu pengetahuan. Nilai peradaban, sebagai generasi berkontribusi pada kemajuan umat. Menjauhi maksiat, tidak menyambut dengan pesta berlebihan, petasan, atau hal sia-sia. Kegiatan positif, pengajian, kajian ilmiah, lomba penelitian, dan karya bermanfaat. Tradisi perayaan. Tradisi lokal seperti pawai obor, tahlilan, solawatan, dan doa bersama atau makan bersama boleh dilakukan selama berniat memperkuat syiar Islam dan silaturahmi. Tahun baru Islam adalah saat untuk memperbaharui niat, memperkuat iman, dan berkontribusi membangun peradaban Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Ya, pendengar, bersama saya Yati kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Kentongan. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mencegah lebih baik daripada menangani, pendengar. Sebuah kalimat sederhana namun memiliki makna besar karena seringkali kita baru bergerak setelah masalah terjadi, pendengar ya. Padahal banyak resiko yang sebenarnya bisa kita kurangi jika sejak awal kita melakukan langkah pencegahan. Mulai dari menjaga kesehatan, barangkali menjaga lingkungan, dan juga menghadapi bencana alam, hingga membangun kebiasaan hidup yang lebih aman dan tertib. Ya, pendengar, karena pencegahan bukan hanya tugas dari pemerintah atau lembaga tertentu, pendengar ya, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, pendengar, tetap bersama kami di program Kentongan Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Ya, mendengar kalau kita berbicara tentang pencegahan ya, sebenarnya apa sih yang terlintas di pikiran kita gitu ya? Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum suatu masalah terjadi, pendengar. Ini contoh sederhana, ketika musim hujan datang, kita membersihkan saluran air agar tidak terjadi banjir. Ketika tubuh mulai menunjukkan tanda kurang sehat, kita memperbaiki pola makan dan istirahat agar tidak menjadi penyakit yang lebih serius. Ketika ada potensi bencana nih pendengar, masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan agar dampaknya bisa diminimalkan. Karena menangani sebuah masalah setelah terjadi biasanya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Ada pepatah pendengar yang mengatakan lebih baik sedia payung sebelum hujan. Artinya, persiapan jauh lebih baik daripada hanya menunggu kejadian. Pendengar, menurut Anda, apakah masyarakat kita sudah memiliki budaya pencegahan atau masih sering menunggu masalah muncul baru mengambil tindakan? Oke, pencegahan dalam kehidupan sehari-hari, pendengar. Budaya mencegah sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil, pendengar ya. Pertama, dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama membangun kebiasaan, misalnya membiasakan hidup bersih, menjaga pola makan, mengajarkan anak tentang keselamatan, dan membuat lingkungan rumah lebih aman. Nah, yang kedua, pendengar, dari lingkungan sekitar. Kita tinggal di daerah yang memiliki potensi alam luar biasa, pendengar ya, tetapi juga perlu kewaspadaan terhadap risiko. Menjaga hutan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga sungai, serta memperhatikan kondisi lingkungan adalah bentuk dari pencegahan. Karena ketika alam rusak, dampaknya kembali kepada manusia, kepada kita sendiri, pendengar. Dan ketiga, pencegahan dalam menghadapi bencana. Masyarakat perlu memahami tanda-tanda bahaya, mengetahui jalur evakuasi, serta memiliki kesiapan jika terjadi keadaan darurat. Bencana mungkin tidak bisa selalu kita hindari, pendengar ya, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, kita minimalisir akan terjadinya bencana, pendengar. Ya, pendengar. Tetap bersama kami ya untuk kita simak ulasan-ulasan berikutnya terkait program kentongan hari ini terkait tema kita lebih baik mencegah lebih baik daripada menangani.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya bro.
2: Iya tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ya, pendengar, dari ulasan kita hari ini, pendengar, ya, kita belajar bahwa pencegahan bukanlah sesuatu yang sulit, pendengar. Kadang dimulai dari hal sederhana, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, memperhatikan kesehatan diri, meningkatkan kewaspadaan, dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena masalah besar seringkali dapat dikurangi dengan langkah kecil yang dilakukan lebih awal. Mari kita jadikan budaya mencegah sebagai bagian dari kehidupan kita. Ya, pendengar, cukup sekian ya ulasan untuk kita bahas di program Kentongan untuk hari ini. Mencegah lebih baik daripada menangani. Dan pendengar, tetap dengarkan Pro 1 RRT Kengon, radio yang terus hadir memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Ya, baik pendengar, masih dengan lagu-lagu kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini pendengar. Sebelum kita memasuki waktu asar nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: good, good, good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys.
1: Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu salat asar pendengarnya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya kurang lebih pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan asar.

0: Ada.
1: Ya pendengar, waktu terus berjalan dan kini telah tiba waktu salat asar. Mari sejenak tinggalkan kesibukan dunia, menenangkan hati serta memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah menuju sajadah menjadi jalan keberkahan, setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan dan setiap ikhtiar yang kita lakukan mendapat ridha-Nya. Selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberikan kesehatan, kelancaran rezeki serta menjaga kita dan keluarga dalam lindungan-Nya.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon, pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Senin 16 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum falyunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Ya baik pendengar, selamat sore ya pendengar Pro 1 RT Kengon manapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam aktivitas serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, tak terasa ya hari mulai beranjak sore pendengar ya. Matahari mulai condong ke barat, aktivitas masyarakat masih berjalan dan ada yang sedang bekerja, berdagang, belajar maupun menyelesaikan berbagai urusan pendengar ya. Dan pendengar, di tengah kesibukan itu ada satu panggilan yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak pendengar, yaitu panggilan salat asar. Ya pendengar, salat bukan hanya kewajiban seorang muslim pendengar ya, tetapi juga menjadi ruang bagi kita untuk kembali menenangkan hati, menguatkan diri dan mengingat bahwa segala aktivitas yang kita lakukan pada akhirnya harus tetap berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya pendengar, sore hari ini masih bersama Yati ya, hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih juga akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Lintas 17.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Eh, itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas. Bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Ya, pendengar, meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah hari Senin 16 Juni 2026, pendengar ya. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga pendidikan, penyuluh agama Islam, penghulu ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haji Haile Yoga MSI, didampingi Ketua TPPKK Aceh Tengah Risnawati Hailioga. Turut hadir unsur Forkopimda Aceh Tengah, Rektor IAIN Takengon, para kepala OPD, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Dalam arahan dan bimbingannya sebelum melepas peserta pawai, Hailioga menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan. Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tetap mengikuti kegiatan pawai, meskipun cuaca sempat kurang bersahabat. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kecintaan umat Islam terhadap syiar Islam dan semangat kebersamaan dalam menyambut Tahun Baru Hijriah. Dan pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

Sejarah kalender Jawa yang membuat Suro berkaitan dengan Muharram. Untuk memahami hubungan keduanya, perlu melihat sejarah lahirnya kalender Jawa modern. Sebelum abad ke-17, masyarakat Jawa menggunakan kalender Saka yang berasal dari tradisi Hindu-Buddha dan berbasis peredaran matahari. Menurut berbagai catatan sejarah Kesultanan Mataram, sistem tersebut kemudian direformasi oleh Sultan Agung pada 1633 Masehi. Sultan Agung mempertahankan penomoran tahun Jawa yang sudah dikenal masyarakat, tetapi mengubah sistem perhitungannya mengikuti kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Kebijakan tersebut bertujuan menyatukan masyarakat Jawa yang saat itu semakin banyak memeluk Islam tanpa harus meninggalkan tradisi penanggalan yang telah lama digunakan. Dari perpaduan itulah lahir kalender Jawa Islam yang menjadi dasar penanggalan Jawa hingga sekarang. Mengapa bulan pertama kalender Jawa disebut Suro? Nama Suro diyakini berasal dari kata Arab yaitu Asura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram yang memiliki keutamaan dalam tradisi Islam. Berbagai unsur Islam mengalami proses adaptasi budaya ketika berkembang di tanah Jawa. Salah satunya terlihat pada penggunaan istilah Suro yang diyakini berasal dari kata Asura. Seiring berjalannya waktu, istilah tersebut tidak lagi hanya digunakan untuk menyebut hari Asura, tetapi berkembang menjadi nama bulan pertama dalam kalender Jawa. Karena itulah, masyarakat Jawa lebih akrab menyebutnya bulan Suro dibanding Muharram, meskipun keduanya memiliki keterkaitan sejarah. Apakah Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Jawa sama? Meski sering dianggap sama, Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Jawa sebenarnya memiliki latar belakang yang berbeda. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun Baru Islam menandai dimulainya Tahun Baru dalam kalender Hijriah yang perhitungannya berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sementara itu, Tahun Baru Jawa merupakan bagian dari sistem penanggalan Jawa yang berkembang melalui perpaduan budaya lokal dan pengaruh Islam sejak masa Sultan Agung. Karena itu, keduanya memang sama-sama menjadi penanda pergantian tahun, tapi memiliki makna dan sejarah serta tradisi yang berbeda. Apa perbedaan satu Muharram dan satu Suro? Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Bulan ini memiliki kedudukan istimewa dan menjadi awal tahun dalam kalender Hijriah. Suro berkembang sebagai bagian dari budaya Jawa. Di berbagai daerah, bulan ini sering diisi dengan tradisi kirab pusaka, tirakat, dan doa bersama hingga berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Muharram lebih menekankan nilai religius dan sejarah Islam, sementara Suro berkembang sebagai momentum refleksi diri yang dipadukan dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan masyarakat Jawa.

Perbedaan utama antara Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Masehi terletak pada sistem penanggalan, acuan sejarah, serta jumlah hari dalam setahun. Rincian perbedaannya meliputi sistem perhitungan dasar, kalender Hijriah atau Tahun Baru Islam didasarkan pada peredaran bulan terhadap bumi atau sistem Qamariyah. Sementara itu, kalender Masehi didasarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari atau sistem Syamsiah. Kedua, jumlah hari. Dalam satu tahun, kalender Hijriah terdapat 354 atau 355 hari. Sedangkan kalender Masehi memiliki durasi lebih panjang, yaitu 365 atau 366 hari dalam setahun. Akibatnya, setiap tahun, tanggal Tahun Baru Islam akan maju sekitar 10 hingga 11 hari lebih cepat dibandingkan kalender Masehi. Selanjutnya, awal penentuan tahun. Tahun Baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram yang menandai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tahun Baru Masehi dimulai pada tanggal 1 Januari yang secara historis merujuk pada tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nama bulan, kalender Islam memiliki 12 urutan bulan yang dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya hingga Zulhijjah. Sementara kalender Masehi diawali oleh bulan Januari, Februari, Maret, hingga Desember.

0: Ya, pendengar 9 menit lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh pendengar untuk mengikuti berita sentral.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh, siap.

0: Langkat.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPBD dan Polres Aceh Barat intensif padamkan kebakaran lahan gambut. Berita lainnya, Pawai 1 Muharram berlangsung semarak di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, semangat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah terasa di Kota Banda Aceh. Ribuan pelajar dan dari tingkat PAUD hingga SMA turut ambil bagian dalam pawai syiar 1 Muharram. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memeriahkan pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Kota Banda Aceh Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di kalangan generasi muda. Pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dari lapangan Blang Padang dan berakhir di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Mengusung tema Semarak Muharram Menguatkan Ukhuwah Menebar Syiar Islam, pawai diikuti peserta dari jenjang PAUD TK, SDMI, SMP MTS, hingga SMA, MA, SMK. Sepanjang rute pawai, para peserta menampilkan berbagai atraksi dan membawa atribut bernuansa islami. Saat melintasi halaman pendopo Gubernur Aceh, rombongan disambut oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir atau yang akrab disapa Kakna, Wakil Bunda PAUD Aceh Mukarramah Fadlullah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut memeriahkan Tahun Baru Islam. Menurutnya semangat masyarakat, khususnya para pelajar, menjadi bukti bahwa syiar Islam dapat dikemas dengan kegiatan yang positif dan edukatif.
2: Kegiatan hari ini sangat luar biasa, hari Tahun Satu Muharram memang luar biasa. Harapan saya nanti ke depan harus lebih lagi. Ini ke depan 2027 harus semangat lagi Satu Muharram. Hari Tahun Baru Islam harus sangat meriah. Jangan Tahun Baru
1: siang. Pawai Syiar 1 Muharram tahun ini diikuti 48 kontingen, terdiri dari 10 kontingen TK, 10 kontingen SD, 15 kontingen SMP, dan 13 kontingen SMA, dengan masing-masing kontingen terdiri dari setidaknya 40 peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah Aceh berharap semangat Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta membentuk karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dimulai pukul 20:30 waktu Indonesia Barat di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP yang menjadi titik start sekaligus finish pawai. pawai. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyemarakkan Tahun Baru Islam, sekaligus berpesan menjadikan momentum pergantian tahun untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
4: Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan unsur Prokopinda Aceh Besar dan juga bersama dengan seluruh rakyat Aceh Besar mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga dengan hijrahnya tahun ini kita bisa mencapai perubahan yang lebih indah dan kemakmuran untuk rakyat Aceh Besar.
3: Pawai diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari gampong atau desa, majelis ta'lim, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Panitia menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Adapun masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan secara langsung pawai ta'aruf. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, demi mencegah terjadinya konflik, anggota DPD RI asal Aceh meminta pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Berikut laporan disampaikan Saifullah Dordin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan, namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh.
6: Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi, itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30, sebenarnya volume itu bagaimana, transparansinya, nilainya berapa.
5: Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat, dengan harapan gas andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan jasa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
7: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan Ujung Barasok perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya.
8: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Kubun kemarin, kita sedang masih proses lidik. Karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
7: Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutlah saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total.
9: Terakhir kita tangani itu di wilayah Samatiga, tepatnya di desa Cosumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah tatangannya hampir 97%, di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi, dan asap yang timbul juga beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan hujan, intervensi hujan semalam dan tadi pagi, itu kemungkinan besar karhutlah di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Cosumereng itu sudah tertangani secara total.
7: Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melaba Irhamsyah melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Ribuan peserta mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tetap berjalan meriah, kendati hujan sempat turun saat acara berlangsung. Pada Selasa pagi, laporan Fitra Jayadi.
11: Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dengan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Hailioga yang menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah secara resmi kita mulai. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Aceh Tengah Wahdi menyampaikan bahwa pawai Tahun Baru Islam merupakan bagian dari syiar untuk mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Ditambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Pidra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
13: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Senin 15 Juni 2026, dimulai.
14: Wakil Bupati Bener Meriah Armia memimpin apel pencanangan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS tempat. Dalam amanatnya, Wabub Armia menegaskan bahwa apel pencanangan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS. Menurutnya, sensus ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui sensus tersebut, berbagai aktivitas usaha non-pertanian akan didata, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga perusahaan besar guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Pihaknya memahami bahwa pembangunan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang penuh dinamika ekonomi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta. Dalam konteks itulah BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026, sebuah kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional dijadwalkan akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
15: Pembangunan Indonesia, pembangunan Indonesia ini harus didasarkan kepada data yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga data-data itu nanti juga akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun, untuk membuat kebijakan.
14: Lebih lanjut, Armia menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah memiliki beragam potensi ekonomi yang menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha produktif lainnya. Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara baik melalui data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan Lintas 17 bersama Prusatu RRI Banda Aceh. Dan pendengar, semoga informasi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya pendengar, saat ini kita berada di Takengon. Sore ini Harmoni Senja di RRI akan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda. Dari studio Prusatu RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Ya, pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Terkait El Nino ancam Asia Tenggara. Sebentar, pendengar.

0: Ya pendengar, mohon maaf tidak dapat buka portal informasi. Ya pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda. Untuk saat ini pukul 17 lebih 30 menit, 35 menit waktu Indonesia Barat, pendengar.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: figa요. Great.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda sebelum kita mengikuti cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperoleh kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit, dilansir dari Deutsche Welle, Selasa 16 Juni 2026. Sementara itu, beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia atau WMO memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air. Pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan minyak kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi memicu tekanan sosial dan politik, dengan negara paling rentan meliputi Thailand, Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Ya pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, cek fakta untuk sore hari ini pendengar ya. Edisi Selasa 16 Juni 2026. Sukabumiupdate.com. Sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim bahwa kemunculan hantavirus merupakan bagian dari agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Narasi tersebut mengaitkan penyebaran virus dengan program pembangunan global yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals. Namun, benarkah klaim tersebut pendengar? Ya, video yang beredar menyebut hantavirus sengaja dimunculkan sebagai bagian dari agenda 2030 PBB. Narasi itu juga menghubungkan program pembangunan berkelanjutan dengan berbagai teori konspirasi mengenai pengendalian populasi dan penyebaran penyakit global. Berdasarkan hasil penelusuran sejumlah lembaga pemeriksa fakta, klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah maupun dokumen resmi PBB. Dikutip dari laporan pemeriksa fakta Tempo.co yang terbit pada 21 Mei 2026 lalu, epidemiolog dari Heidelberg Institute of Global Health, Melanie Ratih Mahanani, menegaskan bahwa tidak ada satupun tujuan dalam agenda 2030 yang berkaitan dengan penyebaran penyakit. Ya pendengar, ada pun kesimpulan untuk cek fakta di sore hari ini pendengar ya, bahwa terkait klaim hantavirus merupakan bagian dari agenda 2030 PBB adalah tidak benar atau hoax. Dan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara kemunculan hantavirus dengan program Sustainable Development Goals PBB.

0: Para pakar kesehatan menegaskan bahwa hantavirus merupakan penyakit yang telah dikenal sejak puluhan tahun lalu dan penyebarannya berkaitan dengan faktor lingkungan serta kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi kesehatan melalui sumber resmi dan tidak mudah mempercayai narasi yang beredar di media sosial tanpa dasar ilmiah yang jelas.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Ya baik pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu maghrib, waktu sholat maghrib pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, sebelum kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian, maka akan kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

Yes.

comfy. One bang.

الله أكبر الله أكبر.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral. Ya pendengar, dengan berakhirnya sholat ini tadi pendengar, maka berakhir pula kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya, dan akan dilanjutkan dengan rekan Ana yang akan menemani ruang dengar Anda. Ya, saya Nur Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
5: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
6: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
5: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan, seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
8: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
9: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD, seperti itu.
7: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
12: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung. Penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
11: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatud Arain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Ina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
13: Diketahui secara keseluruhan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
19: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
18: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
18: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
20: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
18: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
21: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
22: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
21: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
22: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
23: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
22: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk merangkaikan beberapa rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya RRI Takengon mewarnai suasana malam kita. Selamat malam, selamat mendengarkan kembali.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, mimbar agama kali ini adalah menjadi generasi Qur'ani, membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Ia bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami, diamalkan, dan dijadikan cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Menjadi generasi Qur'ani berarti menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup. Tanpa menjadikannya pedoman, manusia akan mudah tersesat dalam urusan dunia. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa generasi Qur'ani adalah generasi yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan mempelajarinya maupun menyebarkan ilmunya. Menjadi generasi Qur'ani dapat diwujudkan dengan beberapa langkah, yaitu membaca Al-Quran secara rutin, menjadikannya sebagai bacaan harian, menghafal ayat-ayat pilihan agar selalu terbateri di dalam hati, memahami makna dan tafsirnya sehingga tidak hanya membaca tanpa mengerti, dan mengamalkan ajarannya dalam ibadah, muamalah, dan akhlak sehari-hari, serta menjadikan Al-Quran sebagai solusi dalam menghadapi masalah hidup. Pendengar yang dirahmati Allah, generasi Qur'ani adalah generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan beriman kuat. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang membimbing langkah sehingga hidup penuh keberkahan dan jauh dari kesesatan. Dengar yang budiman, mari sama-sama kita berusaha menjadi generasi yang Qur'ani dengan membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi umat yang kuat, berakhlak mulia, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran sehingga hidup penuh cahaya dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon, Mimbar Agama untuk malam hari ini kita sudah mendengarkan dengan judul Menjadi Generasi Qur'ani Membumikan Al-Qur'an Dalam Kehidupan. RRI Takengon merangkaikan terus rangkaian lagu dan juga informasi di malam hari ini.

0: sesungguhnya.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Malam hari ini serangkaian lagu dan juga informasi berlanjut, dan untuk kita perlahan menjelang waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini dan mewarnai malam ketika Anda tengah beristirahat dan makan malam. Kami hantarkan untaian lagu-lagu yang mewarnai suasana malam kita.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu-lagu religi mewarnai malam dan menemani Anda yang tengah makan malam, dan sebagai mempersiapkan diri untuk waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengon di kediaman, dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan untuk yang tengah makan malam, yang mendengarkan RRI Takengon dan ada kegiatan-kegiatan lain untuk malam hari ini, selamat malam kami ucapkan. Dan persiapan untuk menjelang waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

الله أكبر الله

الله أكبر الله أكبر.

kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, malam hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Dan RRI Takengon melanjutkan kembali untuk beberapa rangkaian ini untuk kita dengarkan terus panjang waktu.

Embarkasi Aceh mulai menyambut kembali jamaah haji yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah di tanah suci ke tanah air. Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arija, 15 Juni 2026 mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan mulai dari penerimaan di Bandara Sultan Iskandar Muda hingga menuju ke kabupaten kota. Disebutkan seharusnya sebanyak 5.484 jamaah haji akan kembali ke Aceh, namun beberapa jamaah telah wafat di tanah suci.

0: Malam pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini kita mendengarkan mini drama yang kita hantarkan diberi judul Bangunan Sejati, produksi dari RRI Surakarta.
1: Sampean sudah tak anggap sedulur, sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
2: Iya pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun pak.
1: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu mas. Tua muda, podo seneng jogo toto kromo.
2: Laras niku pak, bener. Jadi kangen tan jenengan.
1: Lah kok ngerti toh mas?
2: Cuma nebak pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
1: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini mas. 4 tahun yang lalu ya berat mau ninggalke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah, terus rumah sini tak kontrakke.
2: Tenang pak, rumah yang jenengan tetap pak jaga, tak rawat toh pak.
1: Saya percaya sama sampean mas. Tapi maaf sebelumnya nggih mas. Gimana ya?
2: Memangnya ada apa toh Pak Kirno? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho pak.
1: Oh, enggak mas. Enggak ada yang salah dari sampean kok.
2: Apa biaya sewa kontrakin naik pak?
1: Bukan itu maksud saya mas.
2: Terus apa Pak Kirno?
1: Gini mas Anung, dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madyo Taman sini mau tak jual mas.
2: Loh, dijual?
1: Enggih mas.
2: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja nggih pak.
1: Sekiranya mas Anung minat, monggo mas.
2: Ya jelas minat toh pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari dari sekarang.

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, ngopo to yo, wis sak lumrah e. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo Mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini kan, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 jutaan.
0: Wah, yo syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak tem ya.
0: Nggih mas. Dek.
2: Piye mas?
0: Saumpo mau sepeda motornya dijual satu ngono piye? Supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wirawiri?
2: Tenang mas, ndak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh. Lah tabungannya isih piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekirane butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine toh dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro toh dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah beban yang angsurannya toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya.
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal kok mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Ndak cari siapa-siapa, Mbak.
1: Terus mau apa ya, Mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah, Mbak.
1: Loh, memang Masnya petugas sensus atau petugas apa, Mas?
2: Oh, bukan, Mbak. Saya Setio. Kalau Mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener, Mas. Saya Laras. Bentar. Jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya, Pak Kerno, Mbak.
1: Oh, satu kerja, toh?
2: Nggih, Mbak. Malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan, Mbak. Jadi ini, ya tahu kondisinya.
1: Terus kesini, sebenarnya ada keperluan apa ya, Mas?
2: Gini, Mbak. Satu minggu yang lalu, saya kan ketemu Pak Kerno. Ditawari rumah sini.
1: Maksudnya? Masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu, Mas?
2: Oh, enggak, Mbak. Malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno. Saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya toh, Ki. Masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya, Mbak. Bener.
1: DP-nya berapa, Mas?
2: 150 juta, Mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Wah, racet dong.

0: toh Pak? Wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingin sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Lah terus apa? Wong ya kenyataannya ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusia wene sampean itu di mana toh Pak? Pak.
1: Loh, saya Mbak, saya. Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan, konsekuensi apa ya harus siap, resiko berani nanggung.
0: Mudeng Pak, saya ngerti banget. Tapi carane ya ndak kayak gitu toh Pak.
1: Lah carane terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono Mbak.
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang atur?
0: Oh gitu ya tanggapannya. Oke Pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.
2: Bangunan Sejati, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Ucapannya Pak Kirno ya bener deh, itu semua hak beliau, jadi ya ndak usah dipaksakan.
0: Aku jengkel tenan kok Mas.
3: Wis to, wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas nerima keadaan. Meski gak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
0: Iya Mas. Lah rencananya ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya loh.
3: Sik, Mas Aryo ngebel iki.
0: Ya wis, ditompo sik Mas.
3: Halo, piye Mas Aryo?
4: Ada info rumah dijual ini Han.
5: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk waktu ini. Dan baru saja selesai kita mendengarkan mini drama dengan judul Bangunan Sejati, produksi RRI Surakarta. RRI Takengon seperti tadi tetap menyampaikan rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi untuk malam hari ini. Untuk yang malam-malam seperti sekarang karena di luar juga hujan, tapi tidak mengurangi makna untuk ketika pendengarnya itu terus bersama dengan teman-temannya dan memang sudah janjian sejak tadi untuk ngopi bersama. Mumpung hujan jadi ngopi, itu yang pas sepertinya. Kami temani pendengar untuk rangkaian lagu dan juga informasi ini.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Untuk waktu ini kita hangatkan malam kita. Terus kalau yang anak-anak di rumah dianjurkan untuk istirahat lebih awal jam-jam segini, tapi ditemani, diarahkan untuk mereka tidur, untuk yang masih belia-belia. Dan ada kemungkinan dengerin kita juga lah sambil rebahan, sambil menikmati suasana malam ini.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Nantinya menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada untuk sampai di waktu tersebut. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untan lagu-lagu ini mewarnai suasana malam pendengar. Biasanya kalau sudah malam-malam seperti ini, kalau di bahasanya di sini requestin makanan-makanan apa ke anggota keluarganya.

0: Anda baru saja bersama dengan RRI Takengon yang merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Kalaupun sejak pagi-pagi sekali Anda sudah beranjak ke tempat kerja Anda, barangkali terdengar suara RRI, namun gak sempat lagi mendengarkan sampai selesainya. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, selamat malam terlebih dahulu. Dan tentu kita untaikan rangkaian lagu-lagu cantik ini untuk pendengar RRI Takengon yang tengah beristirahat, dan aku yakin memang Anda tengah ngopi untuk saat malam ini.
1: Tahukah Anda, waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Untuk malam hari ini, sebegitu lamanya untuk lagu yang Anda dengarkan sebagai pembuka di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di era tahun 70-an ke 2020, sampai kedengaran agak sedikit keganggu di akhir lagu ya. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat malam. Kita akan bisa bersama. Apakah Anda menantikan untuk ruang rindu ini, dan kita temani pendengarnya dengan untaian lagu-lagu yang eranya seperti tadi kita sampaikan, di era 70-an ke 2020 itu akan banyak sekali, segunung rasanya lagu-lagu tersebut bisa kita tempatkan di waktu yang singkat itu.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: berkabar di kesempatan malam hari ini. Ingin kita lewati malam ini dengan cara kita, dengan cara ada yang pilihin lagu untuk malam ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
1: Mbak
0: juga.
1: Ana bertugas, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ana yang bertugas malam hari ini.
1: Iya, suaranya tidak tahu. Mbak Ana ini pasti.
0: Iya.
1: Maka dia cepat ngebel. Kerja keduan orang.
0: Kalau yang lain duluan kenapa emang ya?
1: Enggak boleh, harus Bayu dulu yang nyapa lah.
0: Ya Allah. Sebegitunya jadi enggak jauh-jauh dari radio nih setiap harinya.
1: Enggak, di kuping aja.
0: Besar sekali pengaruh RR ini ya Pak Bayu ya.
1: Ini dari, bukan dari RR-nya aja sih Mbak, dari penyiarnya pura matamanya penyiarnya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita seneng, enggak ada bosennya gitu.
0: Mainlah ke RRI, lihat-lihatlah RRI.
1: Lewatnya sih sering Mbak, cuma mampirnya belum pernah.
0: Oh gitu. Ini sampai jam 2 dini hari dengerin ya.
1: Ya kemarin tuh bola tuh jam 2 kan Mbak Ana ngancem tuh.
0: Oh.
1: Janji jam 2, nah jam 2 lah.
0: Oh, ini
1: bola.
0: Malamnya juga jam 2 nih.
1: Iya.
0: Iya kayaknya iya, malam nih iya. Belgia versus Mesir.
1: Lah. Nanti sayangnya belakangan pun ngebel juga nanti kan, butuh juga sayang tuh nunggu-nunggu.
0: Iya juga sih.
1: Nah, dan ini dari lagunya, siapa ini namanya ini, Tagor siapa tuh? Tagor Pangaribuan.
0: Pangaribuan.
1: Iya. Lagunya apa tuh?
0: Apa ya, pokoknya enggak akan berubah lah gitu kan kira-kira liriknya gitu ya.
1: Iya.
0: Pokoknya ntar Tagor Pangaribuan aku putarkan itu mudah-mudahan yang itu yang kita maksudkan.
1: Ya judulnya ini enggak lupa nih Mbak.
0: Aku juga lupa, padahal setiap malam menemani pendengar kan, walaupun harinya atau jamnya berbeda-beda. Terkadang malam Rabu nemeni seperti malam ya. Ini. Kadang-kadang malam Kamis begitu-begitu. Boleh ntar Ana carikan, pokoknya ada yang nyanyiin aja, kalaupun sedikit apa, cuma berapa belok nggak ngaruh. Tapi aku
1: ya,
0: carikan lagunya.
1: Yang penting ngasih kabel Mbak. Salamnya buat teman pencinta pendengar dari ini, semoga betah selalu, salam sehat aja Mbak Matuga. Assalamualaikum.
0: Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, takkan di mana saja Anda berada. Seperti yang tadi Anda bilang sudah ada apa nih aroma-aroma atau aura-auranya, kalau malam ini pas sekali sepertinya berkenan di hati pendengarnya untuk lagu-lagu yang kupilihkan untuk kesempatan malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat tahun baru ya, Bay ya.
2: Selamat tahun baru kembali.
0: Iya.
2: Semoga kita diberi Tuhan selalu keberkahan iya. Hidup.
0: Amin.
2: Untuk berimanlah kepadanya begitu.
0: Betul, betul, kiranya. Betul, betul, betul.
2: Tambah iman kita.
0: Umur kita
2: nah,
0: juga.
2: Buktinya di kemarin malam atau kemarin dulu ya. Kemarin malam itu kan sampai azan subuh ya.
0: Benar.
2: Sampai azan subuh.
0: Satu menit lagi tinggal betul. Kami mengantarkan azan subuh selesai gitu.
2: Seru banget pun.
0: Satu menit lagi barulah azan subuh, berarti 4:59.
2: Mudah-mudahan malam ini pun demikian ya.
0: Malam ini, berarti ini malam Rabu ya Mbak ya?
2: Iya.
0: Malam Rabu jam 2 dini hari, bukan Belgia sama Mesir, tapi Prancis sama Senegal.
2: Iya.
0: Baik,
2: oke lah.
0: Oke.
2: Begini.
0: Siap.
2: Nah, teringat Abah ya. Sebenarnya kalau untuk ini kan ruang dindi ya, ruang memori lewat tembang dan lagu ya.
0: Iya, Abah ya.
2: Teringat Abah itu sebenarnya di tahun 2014 itu ya. Itu enggak bisa Abah lupakan memang.
0: Iya, Abah.
2: kan di mana pada waktu itu kan memang istri tercinta itu kan berpulang ya.
0: Iya, Mbak. Nah,
2: satu hari setelah dia berpulang adalah tetangga kita. Kok entah sadar atau entah disengajanya diputarkannya lah lagu itu, Mbak. Jadi kalau di bahasa Jermannya itu ya tak kusi-kusi mahyatin nih, Mbak Ana.
0: Apa lagu yang diputar sama tetangga kala itu?
2: Itu tadi yang biasanya abah sering request itu dari Tommy J. Pisa.
0: Oh.
2: Itu judulnya.
0: Jangan menangis untukku.
2: Biarkan ku menangis.
0: Biarkan ku menangis. Oke, kita coba. Oke.
2: Itulah dia, Mbak Ana. Jadi kalau saya dengar kali ini memang tak kusi-kusi rasai mainin. Jadi mau saya datang ke rumahnya aja.
0: Enggak, karena itu nah, kan begitu ya, Mbak ya.
2: Iya, kita pun lagi ini ya, lagi berduka kan
0: iya,
2: begitu ya.
0: Iya, betul-betul apa. Oke, baik.
2: Dan sampai sekarang pun saya enggak pernah tegur mereka. Itu saya anggap saja mungkin mungkin enggak disengajanya
0: iya,
2: begitu ya.
0: Iya, kita aja yang karena memang berkebetulan.
2: Berkebetulan barangkali iya. Kan begitu jadi kala itu ya.
0: Okay,
2: jadi ya sampai kapanpun itu selalu teringat. Kok mesti itu dia putarnya saya itu yang jadi.
0: Iya, ya, jadi sekarang ini sudah terbiasalah istilahnya
2: iya,
0: ya, Mbak,
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Untuk lagu-lagu yang
2: tapi kalau di 40 hari sebelumnya itu
0: aduh.
2: Nah itu 40 hari sebelum wow tak mana-mana itu Mbak.
0: Iya, begitulah memang kehidupannya kan Mbak ya.
2: Iya. Mudah-mudahan lah
0: ya.
2: Beliau ditempatkan di sisinya ya.
0: Amin ya Allah. Terangkan semua kita yang ini ya kan Mbak ya. Kita ini yang tinggal ini terang semua hati kita. Oke
2: lah Mbak Ana.
0: Siap
2: Bapak.
0: Ya, kita dengerin
2: semuanya
0: satu.
2: Terutama tadi Mbak apa? Bang Bayu yang pertama sekali tadi.
0: Betul.
2: Ya, semoga sehat terlalu, semangat terus.
0: Mudah-mudahan.
2: Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ana jadi ingat ini Mas Bayu ya, Pak Bayu ya. Di antara kita ini pikiran kita terus saja jalan gitu. Apa judul lagu tadi? Jangan salah menilai judulnya.

0: malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, untai anak lagunya mewarnai suasana malam ketika tengah beristirahat untuk waktu sekarang. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk yang dengan pesan singkat juga oke, iya saja, kita akomodir, kita terima untuk malam ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kana.
0: Iya, Kak. Apa kabar, Kak?
1: Inu, orang asir-asir ini kita tetap baik-baik kabarnya, Kak.
0: Iya, itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan.
1: Semangat. Dan iya, jangan lupa bahagia.
0: Oh pasti, oh pasti.
1: Begitu juga hendaknya dengan Kak Ana di sana, dengan masyarakatnya, Gerke.
0: Iya, tidak hanya Ana,
1: semangat,
0: semuanya
1: semangat, bahagia,
0: juga.
1: Bahagia, Bewe.
0: Semuanya kita, terlebih yang dengerin RRI. Kebetulan ya, Kak Gah?
1: Iya. Pokoknya semangat lah. Abahnya, mana perini abahnya nu stres aku kene. Cocok di lagu ke Amo perini yang lagu stres. Aku ni nggak stres. Mudah-mudahan hari ini nggak stres lagi ya, Bah ya.
0: Mudah-mudahan enggak. Nyatanya malam ini baik-baik.
1: Malam kita ini udah semangat, Bah. Jangan tidak semangat.
0: Oke, siap.
1: Iya. Nongan lagu ke ni kan?
0: Mana lagu kakak?
1: Nyongpe lagu sendiri aja deh malam ini, abahnya.
0: Sendiri saja.
1: Abah nyongpe lagu sendiri aja yang centeng reka. Nyongpe lagu sendiri aja deh malam ini, Kak Ana. dari Arif, Kak Ana.
0: Dari Arif?
1: Berharap selalu bersama.
0: Berharap selalu bersama.
1: Tetapi nyongpe abah, suami saya tetap meninggalkan saya, suami abah. Sabar kita abah, sabar. Yang penting semangat abah ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Betul. Karena kan
1: kita berdoa setiap hari abah.
0: Betul, ada yang lahir, ada yang berpulang, kan begitu ya, Kak ya. Hidup
1: dengan
0: itu berputar seperti itu ke saja. Betul, Kak.
1: Nungawana di lagu Kak Ana, berharap selalu bersama. Okay. Dari Arif ya, Kak Ana.
0: Arif ya, berharap selalu bersama. Oke.
1: Kalau ini lagu mana nih, Kak Ana? Lagu Batak ke?
0: Aku biasa ya, Kak ya, walaupun lagunya khusus dari Sumatera Utara, malam ini majua-jua untuk musik tradisional sama budaya. Tapi biasanya aku padukan aja sama lagu-lagu daerah seluruh Indonesia. Walaupun gak seluruh Indonesia, tapi lagu-lagu daerah lah di daerah kita ini. Kakak mau yang bagaimana?
1: Kau benong tuh menantu ini ke rumah hatak-hatak, Kak. Rumah menantu ini Huta Barat Sara. Tarigan Sara. Jadi nong ni ke kumpul ni ke anu ajanan. Nong ni lele nyeloni ini ke anak.
0: biar memang semangat kita punya kebetulan ya.
1: Iya, semangat. Yang penting semangat itu ke anak. Jangan lupa bahagia.
0: Karena ya Kak, kira-kira jam jam 10 kasih.
1: Anu. Para mi kedang soal jam 10 kagak anak ya. Merdua holong di kana. Aku menghafal belum 100 cm berpagar meratamat menghafal ya. Orang yang segera lalu kayak ngenyelang sobon tahan nafsu ini ya.
0: Itu kebetulan faktor umur.
1: Ini lansia karena nih sekolah lansia nggak kami di kana. Ditamat ngerak tamat nih.
0: Tamat mi ya kebetulan.
1: Buat Kak Ana.
0: Iya, siap.
1: Salam-salam mungkin Kak Ana di sana. Mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga Kak Ana.
0: Iya, Kak. Amin.
1: Mudah-mudahan
0: amin.
1: Panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi.
0: Iya, insya Allah kita ketemu.
1: Semangat, dan jangan lupa bahagia.
0: Iya, Kak.
1: Kelemane Kak Ana. Bunda Hana ngirim salam ke aku ni. Salam manis ke aku ni. Nong ni kita kirim salam ke lem ni, salam sejahtera. Bunda Hana jangan tidak didengar radio ni, Bo.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Salam sejahtera untuk Bunda Hana. Salam manis.
0: Ya.
1: Salam bahagia.
0: Amin, mudah-mudahan. Pokoknya
1: semangat, semangat untuk para pendengar-pendengar RRI.
0: Siap, siap, siap, siap, Kak. Siap, siap, siap.
1: Dan untuk para penggemar-penggemarnya juga.
0: Oke, beres.
1: Dan dari A sampai Z, ini Bang Joy memayu ke Bang Joy. Bang Joy, ini... Salam semangat Bu ini lewat udara, Bu.
0: Oke, Bu. Mudah-mudahan ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke kan
0: siap, Kak. Beres.
1: Lanjut
0: beres.
1: Perjuangan Kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Pendengar kita 45 50-an, 50 60 itu masih fresh aja, tetap di sini bersama Era.

0: bersama kita. Untan lagu-lagu yang Anda dengarkan merasa senang dan terhibur, itu yang kita harapkan. Pendengar di kediaman, oke, lagi-lagi pas-pasnya barangkali waktunya. Karena Anda udah bilang di luar tadinya hujan, pasnya lagi makan mie, nasi goreng, ngopi. Dan dengerin RRI yang pastinya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam, waalaikumsalam Mbak Nal.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang, bagaimana malam hari ini?
1: Malam hari ini dingin sekali Mbak Nal, hujan deras, pondok sayur.
0: Oh ya pasti, betul-betul di pondok sayur. Tidak, tidak hanya karena hujan. Ya hujan juga Bang, hujan juga konon lagi kami dalam ruangan ini gitu kan, dingin juga.
1: Berarti kompak semuanya hujan ya.
0: Hujan Bang, hujan hari ini syukur alhamdulillah kopi kita yang ijo-ijo bakal berbinar-binar, berbuah-buah lagi, bermerah-merahan lagi.
1: Belum buah Mbak Ana, udah habis buahnya Mbak Ana.
0: Yang merahnya yang habis, buahnya belum habis Bang.
1: Bunganya pun belum keluar. Yang ada kopi dalam gelas.
0: Oh gitu, kopi dalam gelas ya.
1: Kopi dalam gelas, pakai air panas tambah gula.
0: Oh gitu, jangan biarkan aku dingin sendiri, kan gitu kata kopinya.
1: Ya betul itu ujung-ujungnya Mbak Ana. Tahu aja Mbak Ana ya.
0: Aku pengupi. Kuna Bang, kelami Bang ya, apa nyelagu Bang ya.
1: Aneh kuneng, kuna ke?
0: Lagu ya.
1: Oh lagu neng lagu Ariano diketagari titik Sandora ga?
0: Nanti zaman tuh pe bang ya.
1: Rohulnya kecil kuru Ari Rimbaraya bang Sibo ga? Kuru pede gua bang Sibo no bah mbak Ana.
0: Ana judulnya bang?
1: Judulnya ayah cover blues ya ga? Cover blues judulnya Oh Ibuku.
0: Oh ibu.
1: Ari titik Sandora cover blues ya mbak Ana bang.
0: Duh, ini sedih-sedihnya pula malam ini lagu-lagunya.
1: Oh ya, Bang Kibril itu sama mamur loh, hei. Geram-geram di siwan rumahin, no. Kan-kan kantor, no. Air kesapun di rum baju, ya.
0: Udah, rum serbet si geneng ujung sudut di ruang, no.
1: Halo, aku cerita rum serbet di serbet di Marimangan, no. Meracing mata.
0: Meracing mata, no.
1: Geren mau ngerupun izin, kan, bok.
0: Geraramian kobokan, geraramian basuh pumu ya, min lap langsung ke bang. Gerara basuh pumu ga.
1: Jadi basuh pumu, bahasa bahasa ngeren sedih pun aja dan mata ya.
0: Oke.
1: Di titik Sandora.
0: Iya.
1: Oh ibuku, kapur blues ya mana bang?
0: Iya, oke.
1: Tapi tuh si asli gerburu itu pengen mbak Ana, tapi si kapur bluesnya gak nyemarah mamur loh.
0: Kita coba loh kita ke bang.
1: Guru pede, bang si bluesnya sini rohnya di Maraya. Aku mamur loh ku bang.
0: Ana kat itu dah kelam nipe sambung mino ya ga?
1: Ya gure mengi mbak Ana.
0: Kita coba, ya, kita coba.
1: Kita lalu cuma tuh itu gerara nih, gitu.
0: Iya, betul.
1: Sebagai kenangan guru itu mengi, gitu.
0: Iya, boh.
1: Ingat itu masa-masa yang lalu rum matu itu. Arti gak bisa terlupakan. Iya. Sepanjang masa, gitu.
0: Iya, kasih ibu sepanjang masa. Betul, bang.
1: Kasih ayah sejengkal aja ya.
0: Kasih anaknya cuma sejengkal aja, sedepal.
1: Ya?
0: Bang.
1: Realita ya, gak?
0: Iya.
1: Tapi kaku guru Mbak Ana, ya.
0: Mudah-mudahan guru, Bang. Itu kan hanya kiasan aja kata orang, ya.
1: Salam-salam nih, mungkin Mbak Ana yang lagi bertugas.
0: Kan? Iya, Bang.
1: Semoga sehat selalu keluarga, rumah Bang Sianunda, Bang Darun.
0: Abita Bacan. Abita Bacan.
1: Nah, pengirim kasih malah ngamuk abang Anda.
0: Abita Bacan, kenaku jangan nada istilah begadang kalau mau sehat.
1: Oh, betul. Begadang kalau ada perlu itu.
0: Iya, renyah ngerkosi pemanganan, perahnya si toples di sana kan dia.
1: Betul, gropen. Ada goreng ke sana.
0: Gropen, ya bang, pokoknya bagi si kerkosi.
1: tengah meramangan ni pangan ni menjadi kasih kerana selera cinta nama ni ya. Tengah sehat ni tu tu dia kasih menjadi sakitkan macam si makurik mahitik.
0: Betul. Jadi kata doktor pun tidak boleh. Iya, ngemeradul.
1: Untuk Mbak Alkin, mungkin Mbak Ana keluarganya, mungkin Mbak Nur Hasanah, Nur Hayati, Mbak Desi, Bang Budi, Bang Fajri,
0: Pakaian
1: Bang Rahman,
0: lah.
1: Bang Tidur.
0: Dan
1: tidak lupa pulang ke Bapak Imam Taufik ya.
0: Iya, beres. Insya Allah.
1: Semoga selalu dia di dataran tinggi dari ini.
0: Mudah-mudahan.
1: Ini pakai baju panas Mbak Ana. Dia pakai singlet sejukkan di sini.
0: Pakai baju hangat Pak, gitu kata Pak Bang Jo ini.
1: Pakai baju hangat.
0: Iya, karena di sini dingin.
1: Dia pakai es.
0: Bapak.
1: Pakai selalu Bapak apa?
0: Bapak tuh juga dari dataran tinggi, dingin juga.
1: Oh Bapak apa?
0: Bapak tuh juga dari dataran tinggi, jadi udah terbiasa kayaknya dengan cuaca.
1: Bandung dataran rendah, hutang enggak?
0: Dataran tinggi juga. Daerah Bogor juga, daerah penghujan juga.
1: Adaptasi Bapak.
0: Iya, siap-siap Bang. Oke.
1: Salam selanjutnya untuk kawan-kawan kita yang lagi monitor radio kesayangan nih. Semoga kita selalu mereka mana, Bang.
0: Siap-siap Bang, siap-siap.
1: Oh, Bang, lagu cuayanya deh, Bang.
0: Kita coba. Oke, siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, enggak ada istilah kebut, walaupun memang harus dikebut. Karena sedikit sekali waktu kita kalau sudah di jam-jam seperti ini ya pendengar ya. Selamat malam terlebih dahulu ada Bang Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Inka Kristi, Cinta Kita. Salam untuk semua, spesial untuk yang merasa saja di ruang kaca, salam kompak selalu. Siapa yang dinas malam ini di ruang kaca? Kalau Ana lagi di luar malam hari ini. Untuk sahabat-sahabat semuanya, tetaplah menjadi orang yang tulus meskipun kita sering dikhianati, dibohongi, disakiti, dan tidak dihargai. Begitu Bang Mus menyampaikan sedikit cuplikan, sedikit kisah yang disampaikan untuk saat malam hari ini. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Muklis yang ada di Kemili, lagunya Kangen dari Dewa 19. Oh, ini memang iya kan lagu kita dari era 70-an ke 2000-an gitu ya, 2020 malah. Tapi tetap harus nunggu ya, bisa tunggu, bisa sabaran. Banyak pesanan ini. Sama seperti yang sedang nyari makanan malam hari ini, lagi antri-antrinya untuk nyari-nyari makanan yang hangat. Selamat malam, ditunggu semua.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, karena cinta akhirnya jadi begini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk untayan lagunya, semua kalangan, semua pendengar kita bisa tunggu, bisa sabaran. Saya lewatin aja kalau gitu, atau saya padukan di antara lagu-lagu daerah tadinya. Oh, tapi gak mungkin lah ya. Saat malam ini apresiasi dari pendengarnya, semua pingin dengerin untuk saat malam ini, semua pingin lagu sendiri.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk kesempatan malam hari ini, nuh terus kayak mana tuh ga? banyak sekali yang harus kita hantarkan lagu-lagu yang disuka, lagu-lagu kesayangannya. Pemecah rekor barangkali ini. Yang dengerin malam hari ini yang usianya jauh di atas kita untuk lagu-lagu yang tadinya sudah hadir, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Gak ada salahnya lah kita kita terima baiknya seperti apa, ya kan? Bang Jo ya, Bang Jo tadi siang baru dengerin lagu itu, lagu yang dia suka malam ini, itu lagi dengan versi yang berbeda. Tapi Ruang Rindu ini selesai pendengar. Bang Mus juga nungguin. Atau seperti tadi kita sampaikan, curi-curi waktu dulu.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kaget sendiri coba. selesai sepertinya untuk ini karena kesalahan teknis saja nih. Saya temani pendengar terus ya untuk rangkaian lagu dan juga informasi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu yang terus dihantarkan untuk musik tradisional dan budaya juga. Sebenarnya di sana ada lagu-lagu

0: sesungguhnya.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Kengon yang berada di kediaman di mana saja anda berada. Melengkapi untuk satu persatu untaian lagu-lagu yang sudah hadir sejak pagi-pagi sekali dan informasinya kita hantarkan untuk saat malam hari ini, keindahan musik dalam bingkai budaya dari Tanah Batak, pastinya dari Tanah Batak juga sama, hampir sama dengan dataran tinggi Gayo. Tanah dan tanah itu hampir sama.
1: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
2: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya iramanya.

0: Artinya, kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal,
1: di surga hasonangani, ingana dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

suara ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

0: lagu yang tadi kebetulan dipilihkan sama Kak Amoy, Mardua Holong. Kita dengarkan sama-sama. Terus kaitannya dengan informasi yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, ada yang sudah terdengar gondang Batak. Kalau di daerah kita sedikit mirip-mirip itu Teganing. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Dan sebelumnya lagi, Kak Selvi yang berada di kebun, yang mandah dari rumah ke kebun, lagi sibuk-sibuknya di kebun, belum sempat pulang lagi ke toa, pilihkan lagu Anak Medan ini. Kebetulan juga ke semuanya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi sebuah perjalanan mengenal bagaimana musik bukan hanya sekedar bunyi dan irama, tapi juga menjadi bagian dari identitas, sejarah, serta cara masyarakat menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Jadi musik tradisional itu sudah menjadi warisan turun-temurun dalam hidup kita, hadir dalam berbagai upacara adat, hingga menjadi media untuk menyampaikan pesan, doa ada juga, dan bahkan kebersamaan di dalamnya itu. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Batak, musik memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Setiap nada, setiap alat musik, dan setiap lantunan lagu itu memiliki cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kita sudah antarkan tadi bagaimana gondang Batak ya pendengar ya. Ini akan menjadi penting dalam tradisi masyarakat Batak. Gondang bukan hanya dimainkan untuk hiburan, tapi juga memiliki makna mendalam dalam berbagai kegiatan adat. Seperti Anda bilang tadi, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau di daerah Takengon dan sekitarnya itu ada Teganing namanya, sama juga untuk alat musik ini dimainkan, dipetik, dan kita bisa mendengarkannya ketika masih ada warga kita, orang-orang di daerah kita ini yang memainkan Teganing. Cuma terkadang hanya dimainkan di waktu-waktu tertentu saja.
1: Berkunjung ke dataran tinggi Kayuri Aceh, Anda mungkin akan mendengar suara unik dari sebuah alat musik tradisional, Teganing namanya. Teganing adalah alat musik gesek khas Gayo yang terbuat dari kayu, tali senar, dan resonator dari kayu berlubang. Alat ini dimainkan dengan cara dipetik atau digesek menggunakan alat bantu sederhana. Teganing sering digunakan untuk mengiringi nyanyian rakyat, syair petuah, hingga tarian adat. Dalam setiap gesekannya, teganing bukan hanya menghasilkan nada, tetapi juga menyampaikan semangat, nasihat, dan identitas budaya Gayo yang begitu kaya.

ada kakak-kakak kita tadinya, ada abang-abang kita. Gak apa-apa kan, Bang Muklis ya, untuk lagu ini saya hadirkan untuk Anda yang ada di Kemili untuk malam hari ini. Bang Mus juga yang berada di kediaman, mudah-mudahan lagu ini sebenarnya seru kalau kita tahu artinya. Jadi artinya itu, pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, andai saja bisa, seandainya aku mampu, rindu yang besar yang ada penyesalan di sana, cinta yang bisa diperjuangkan sepenuhnya, ada pengorbanannya. Benar itu lagunya ya. Lagu ini pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, untuk lagu yang diambil dari soundtrack film Toba Dreams ya. Mau rasanya untuk sekali lagi untuk lagu itu bisa mewarnai malam, karena alamnya awal dibuka layar kelihatan Danau Toba, kapalnya, terus Pulau Samosir. Udah kebayang Danau Lutawar aja, sama aja.

Yang pasti andaikan waktu itu bisa diulang, dia, aku akan menjagamu, tidak akan membiarkanmu pergi, karena cinta itu sudah tinggal di sini, sudah tinggal di hati. Aku bisa, cuma di lirik ini aja. Tapi mengucapkannya itu sangat sulit karena gak terbiasa aja ya. Begitu juga barangkali teman-teman kita yang ada di luar daerah dengan bahasa kita. Kalau gak sering-sering diucapkan ya tentu akan sulit. Cuma artinya paham. Oke, pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, sampai dua kali coba untuk mengantarkan lagu tersebut. Terus kalau sudah yang lelap, jangan lupa nyalain alarmnya, karena nanti di jam 2 dini hari itu sepak bola Piala Dunia itu jam 2 dini hari Prancis versus Senegal ya. Jam 8 besok pagi itu sama aja pagi juga kan, jam 2 dini hari pagi juga 17 Juni itu Prancis versus Senegal, dan jam 8 malam pagi jam 8 pagi besok Argentina versus Aljazair. Udah yang nanti malam ketika kita off sejenak pada waktu yang menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat, terus di 02-nya udah pasti alarmnya nyala atau gak usah matiin radio Anda. Nanti kedengaran pasti langsung suara radionya lagi. Oh enggak ini dulu, tapi sama aja, karena ada yang pilihin.

Pak Muklis atau Bang Muklis lah boleh dikatakan di kawasan Kemili. Selamat malam untuk malam hari ini. Yang pasti tadinya saya hantarkan informasi yang berkaitan dengan musik, keindahan musik dalam bingkai budaya itu dari Tanah Batak itu seperti apa urayanya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, di antara Anda pilihkan lagu sendiri gitu ya. Jadi sekarang ini pelestarian budaya tidak menolak perubahan yang pastinya. Tapi bagaimana budaya ini bisa terus beradaptasi dengan zaman. Anak muda, ini sekarang semua ke anak muda jadi sasaran. Karena memang seperti itu zamannya ya kan. Memiliki peran penting untuk mengenal, mempelajari dan memperkenalkan kembali musik-musik tradisional. Jadi musik itu tidak hanya lagu-lagu tradisional, tapi umumnya musik ya. Musik tradisional juga, lagu-lagu daerah juga sebenarnya banyak menggambarkan semangat perjuangan juga ada. Semangat kebersamaan dan ada yang menggambarkan penghormatan kepada leluhur. Ada pula yang menjadi ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta. Ya. Jadi pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, itu saja sebenarnya yang kita bisa uraikan pendengar RRI Takengon. Karena kan kalau sudah ke anak muda, ke generasi muda dengan teknologi sekarang aja, ada yang mulutnya aja yang komat-kamit gitu kan. Teknologi dilawan sekarang. Oke lah, tapi tidak lupa dengan siapa kita. Kita berdiri di mana? Di tanah leluhur kita. Pak Muklis tadinya atau Bang Muklis, waktu ini dinantikannya.

semuanya bersama dengan RRI Takengon untuk lagu-lagu yang terus hadir, terus menyemarakan suasana malam. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Itu yang selalu kita harapkan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Saya selalu yakin kalau pendengar itu kenal dengan lagu-lagu yang kita hantarkan selalu dari RRI Takengon.

Salam ke semuanya di mana saja Anda berada untuk malam hari ini. Kalau sudah awalnya dengan rasa senang, tentu akhirnya juga harus merasakan senang. Dan pendengar RRI Takengon, untuk rasa senang itu kita bagi dengan menghantarkan untan lagu-lagu dari Tanah Batak, dari Tanah Batak, Sumatera Utara. Untuk malam hari ini, pendengar RRI Takengon di musik tradisional dan budaya Majuah-Juah.

Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam. Untuk malam hari ini, seperti yang sebelumnya disampaikan, rangkaian lagu dan juga informasi sudah disampaikan pendengar RRI Takengon. Jangan lupa pendengarnya nanti di jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat untuk Piala Dunia, kita dengarkan di waktu yang menunjukkan pukul 2 dini hari Prancis versus Senegal. Dan 8 pagi 17 Juni 2026 itu ada Argentina versus Aljazair. Di malam hari ini untuk lanjutan musik tradisional dan budaya Mejuah-juah dari Sumatera Utara, spesifik biasanya ada memadukan untuk hampir semua daerah nih pendengar ya, hingga di sini untuk Mejuah-juah.

Ini urusan penting ibu sawarahan dan ibu dan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dicincing.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didok dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang C. Karena itu, seorang C dalam sebuah pertunjukan didok dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang

ini

soa.

마스크

출발합니다. 아시아 커터로는 시마리 쿠바하스

e ela fica espirrando seu papa, seu pupu, anacu. Ah!

Entongku kupore sesira berziara berdoa kontura ita tanganku mu anak datumu ipalo oyape aman aman saptia waipi payah ikukin makmu.

Oh, yeah.

Dalam keluarga enam pak, ya beres pakaiannya, neces pura-pura beriman.

내 마음 주장 꿈과 꿈.

Walaupun tua aku jatuh sedih, masih setegi di kampung aku.

Bujang Arita.

malam gulawang sina oceh mukori iwang seni bersiolo.

Amanda, you're my only one.

Mùa đông mùa thì tao ăn mang cao.

大婚多久不如安排。

Kalau kau alpon Tuhan yang tahu, maulah kamu dulu dikuburkan. Buat gajah ketua badan enak, mati kelekor neheran.

Alam nyo ba ng pagbibisikin, dadating

cười. Cả đằng chắc

Спасибо.

Ce manchi d'angeli. Lo domu na sojai konia mu na mahawarna aya si tukang sari ku samping belum diserang perumahan betul panik arah benteng burung istana biar tiang surang sari penting putih rongka baja biar cacak ning sopaning mulai gigit berkekata kau rumahku ger sebanding sana hati kami berlagak singa

Iwan Arena. Arab sawah kasih jebul, turah taruko aku kakanda.

Uruk mata kami salah arah, WP mewah kami pekaya. Hasil kaset kami berolah, kolari murukah iu mepaya. Iwan kaset amanjun pelulu, oya senario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, ceh arul gulu pekak gerporang. Arita iko bersoni, ko emosi ko nomora. Ulu wala gulangi, hobi-hobi geli jemah. Kinpo ding tenaruh asal di, kami bersudi tenaruh di kerang. Puding diawan iko lelungi, ini bebiri campur poang. Ini Arita pejuang sejati, tak mungkin kami tentara Belanda.

Keluah ko beri jengkat, ko alamat male panah. Boten metuwe endi orang ingkaran, kelingo alamat ko male penasa. Mata

Aku ibu-ibu jarakmu hobi, awan-awan nehi hancur mina. Iko ke katamu sampe kuibibi, kin istri diri kau gersetia. Numa ingusun arita asali, ini mana kami cukup dewasa. Asal mokot kami kormani, bidang gelumi kurai tengahan. Awan biang penyuruh kasih dermi, surat poligami gerudeke nanan pertama.

0: Awan, Iwan bro.
1: Lagi ya.
0: Awan hilang. Kita bingung.
1: Lagi ya.
0: Asal di kelas.

Emeh muringo asuma da jempung awan heran aku pun bingung. Jendingmu putar

Iván Charratayo, Charroni, Rabat, Kol. Akan Charrok Tao, Adat, Amatomo. Katika.

Kulina aku minta tolong.

Peppino. Makin tampan kakek karena pakai rompi. Patut nale bunuh diri anak ayahku. Memang.

Ragoya, Ungol. Doaku manis, iawan, ia Bali. Cep-cep pelangi

Mustahil jemaah Arab Perawahan. Penggemar di Simon ke Arita berdidong.

Kali lari empes buka. Pencet HP mati di japan.

dua. Oce ke kembali ke mantap. Oce dah.

karena cintanya hanya pelarian. Alhamdulillah.

Mungkin contoh ini Arita, Wan bercinta punya pedoman, cinta sejati tetap bersua, kami setia sama pasangan. Dia

imanya rabu mudah goyah empu pepinah pendirian cita terlarang kemah musibah main raja rundo anawa la la la la la.

Yeah.

Big Ben Busendo. Makasih, makasih.

Oh.

selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRT Kengon, saatnya kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Prancis vs Senegal langsung dari Stadion New York.
1: Wah, ini based on seminggu yang lalu ya.
2: Oke.
1: Okay. Belum deadline day buat FIFA ya, prediktor.
2: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Pepe Thiaw yang yeah. Clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya pertandingan.
1: Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
2: Oh gitu.
1: Bikin liga juga.
2: Oke. Okay. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. Tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif. Tidak bisa meraih poin penuh ya, harus berbagi poin, banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman.

0: Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026, kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Prancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Koundé, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Nampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor punggung 15, kini menguasai bola. Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih berada di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Oh, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia. Ya, kita nantikan. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukan dan juga tekanan dari pemain Prancis mengawal pemain Senegal yang berada di kotak penalti sudah dilakukan, nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan. Oh, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Prancis, Mike
1: Mainan,
0: penjaga gawang AC Milan.
2: Yang kabarnya udah nggak di AC Milan lagi itu.
0: Siap pergi ya.
2: Saya pergi.
0: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi. Sektor sebelah kanan, Jules Koundé mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis, jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis, masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi, datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane, berbenturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh main Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jules Koundé, datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Koundé, masih memainkan bola pada Maignan ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Tchouaméni tadi, nomor punggung 19 Hernandez tadi. Ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke

zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk pagi ini rangkaian lagu-lagu religi hadir menemani kebersamaan kita. Dan juga kita akan nantikan sambungan ke Masjid Agung Rohamah Takengon untuk dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon.

Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Ridwan Bintang. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga Allah kembali pertemukan kita dengan tahun baru umat Islam. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terus panjangkan umur kita dan Allah beri keberkahan sehingga umur-umur yang kita lewati ini akan terus kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita doakan. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang hari-harinya mendapatkan tekanan, yang hari-harinya mendapatkan ancaman karena untuk menyampaikan kebaikan kepada umat agar umat ini bahagia di dunia juga bahagia di akhirat dengan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, juga kepada segenap alim ulama, apakah itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang masih Allah hidupkan pada zaman kita saat ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 tahun yang beliau lalui, orang-orang Mekah itu sepakat bahwa ia adalah manusia terbaik di zamannya. Beliau orang yang bijak, hingga orang-orang saat itu menjuluki baginda Nabi dengan sebutan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Beliau disegani, beliau dimuliakan, dihormati, disanjung-sanjung. Tapi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan agama, ketika baginda Nabi sampaikan kebaikan, maka saat itu pula orang-orang yang tadinya memuja-muja Nabi, yang tadinya menyanjung-nyanjung Nabi, sekarang telah membenci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu ketika, ketika dakwah secara terang-terangan telah mulai dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi naik ke sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Safa. Saat itu orang-orang yang naik ke bukit ini ketika memberikan pengumuman, sudah tentu pengumuman yang disampaikan ini adalah pengumuman yang penting. Ketika baginda Nabi naik ke bukit itu dan memberikan pengumuman, orang-orang Mekah saat itu berkumpul karena mereka menganggap akan ada berita penting yang disampaikan. Ketika mereka berkumpul, baginda Nabi katakan, "Wahai orang-orang Mekah, andai kata aku katakan kepada kalian bahwa di belakang ada musuh yang akan memerangi kita, apakah kalian percaya?" Kata baginda Nabi. Orang-orang yang hadir saat itu menjawab serentak dan sepakat, "Kami akan percaya wahai Muhammad, karena kami tidak pernah dapati engkau sebagai orang yang pembohong. Kami percaya wahai Muhammad." Hana kata baginda Nabi, "Tapi bukan itu yang saya sampaikan.
Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya seorang nabi. Saya utusan Allah. Ketika agama disampaikan oleh baginda nabi, ketika kebenaran yang disampaikan oleh baginda nabi, saat itu orang-orang Mekah mulai meninggalkan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dan menuduh baginda nabi sebagai pembohong. 13 tahun baginda nabi bertahan di bawah hinaan, di bawah tekanan, ancaman orang-orang Mekah saat itu. Nabi bertahan hingga di akhir perjalanan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang sangat berat. Mulai dari paman beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggal tidak membawa iman. Orang yang selama ini menjaga baginda nabi, yang selama ini membesarkan baginda nabi, membentengi baginda nabi, orang ini telah wafat. Dan wafatnya tidak membawa iman. Kesedihan yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berselang lama, istri yang selama ini menemani beliau, yang membersamai beliau, juga dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ancaman-ancaman semakin berat didapatkan oleh baginda nabi. Orang-orang yang memusuhi baginda nabi semakin berani dan terang-terangan menyakiti baginda nabi. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baginda nabi telah coba untuk hijrah ke negeri Taif, sebuah negeri yang dulu ketika kecil baginda nabi tinggal di sana, dengan harapan ketika baginda nabi datang akan banyak orang-orang yang mengenal aku, kata baginda nabi, karena aku tengah kucak oneh taring. Tapi apa yang diharapkan oleh baginda nabi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif. Baginda nabi dilempari, baginda nabi diteriak-teriakin, hingga baju putih yang dipakai oleh baginda nabi harus bertukar dengan baju berwarna merah karena dipenuhi oleh darah dan air mata. Malaikat datang, Muhammad, geri kekuangmu sedmi pakini, dia kena malaikat. Anak kena baginda nabi, tidak. Bukan itu yang saya inginkan. Tapi yang saya harapkan, akan lahir dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang akan mentuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kekuatan dan kesabaran yang dilakukan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ancaman semakin terang-terangan dan perencanaan untuk membunuh baginda nabi dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepada baginda nabi. Baginda nabi diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Siapa yang pertama ditemui oleh baginda nabi? Sahabat Abu Bakar. Geh baginda nabi, ketika hari sangat panas saat itu, cuaca panas, orang-orang tidak ada beraktivitas di siang hari saat itu, dumporaki. Tapi mereka lakukan di malam hari. Di tengah-tengah panasnya terik matahari, padang pasir yang membakar, baginda nabi berjalan ke rumah Abu Bakar. Gih hari-hari. Dari kejauhan sahabat Abu Bakar telah melihat baginda nabi datang ke rumahnya. Ditunggu di depan pintu, hadirin. Karena Abu Bakar merasa bahwa ada berita penting yang akan disampaikan oleh baginda nabi. Ketika baginda nabi datang, anaknya Abu Bakar, ya Rasulullah, ada berita apa sehingga engkau harus memaksakan dirimu? Di tengah-tengah teriknya matahari, engkau datang ke rumahku. Ada apa, wahai Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Allah perintahkan aku untuk hijrah. Maukah engkau untuk membersamaiku? Abu Bakar, yang mencintai baginda Nabi SAW, berangkat saat itu, hadirin.
dengan perencanaan yang telah dipersiapkan oleh baginda Nabi, mereka berjalan di tengah malam buta. Geremu lampu, geremu senter. Baginda Nabi bersembunyi di sebuah gua. Orang-orang kafir Quraisy yang telah menyadari baginda Nabi melarikan diri, mereka cari, mereka kejar. Abu Bakar yang berjalan, hadirin. Kadang-kadang remalan Abu Bakar ini di belakang baginda Nabi, kadang-kadang Abu Bakar berjalan di hadapan baginda Nabi. Kenapa? Berjalan di hadapan baginda Nabi karena Abu Bakar tidak mau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam konarui, sehingga duri-duri yang ada di jalan dibersihkan. Kenapa Abu Bakar berlari ke belakang? Karena Abu Bakar tidak mau kalau orang Quraisy itu mengejar, memanah dari kejauhan. Hana kepada Abu Bakar, lah taku kona panah, nanti baginda Nabi disakiti. Sampailah mereka di hadapan gua, di pintu gua ni. Kena Abu Bakar, ya Rasulullah, nanti melomayu, jangan dulu masuk. Abu Bakar masuk ke dalamnya dan membersihkan sampah-sampah, luang-luang yang ada di gua itu ditutup oleh sahabat Abu Bakar. Bajui rebek nih untuk menutupi lubang-lubang yang ada dalam gua itu, karena Abu Bakar takut akan ada ular, akan ada kalajengking yang akan menggigit mereka. Tutup ya rum bajui. Ketika bajunya sudah terpakai untuk menutupi lubang ini, ada beberapa lubang yang belum tertutupi karena gerarane alat nutup ya. Barulah Abu Bakar mempersilakan baginda Nabi untuk masuk ke dalamnya. Ya Rasulullah, masuk. Maka diberikanlah lengan Abu Bakar sebagai bantal baginda Nabi untuk istirahat. Dumheki baginda Nabi remalan, numi pakai oleh bantal gerara. Maka lengan sahabat Abu Bakar yang diberikan untuk bantal baginda Nabi, numi pakai. Ketika mereka tidur, geh lipi. Karena ada lubang, beberapa lubang yang tidak tertutupi tadi, Abu Bakar tutupi dengan kakinya. Urum kidingnya tutup ya. Kiding Abu Bakar teldok lipi. Sakit dirasakan oleh Abu Bakar. Mongot Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak berani bersuara. Hana tiger meling Abu Bakar. Abu Bakar takut tangisannya akan membangunkan baginda Nabi. Ging meh. Tapi lama kelamaan Abu Bakar tidak bertahan, sakit mamur loh Abu Bakar, dan tangisan ini menjadikan baginda Nabi terbangun dari tidurnya. Anaknya baginda Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Hana tiko mongot, sedih kerasa ko kita dikejar, sedih kerasa ko kita numiatan guni. Ya Rasulullah, bukan itu yang aku tangisi. Lalu kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, kiding kuning itu dok lipi. Diambil air liur baginda Nabi, isaput neku kiding Abu Bakar. Saat itu kaki Abu Bakar sembuh. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita sampaikan bahwa hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa lelahnya baginda Nabi, betapa banyaknya ujian yang didapatkan oleh baginda Nabi untuk menyampaikan agama yang hari ini kita hidup dan mulia karenanya. Maka mari dengan suasana Muharram ini kita kembali mengingat penderitaan yang dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mencintai agama ini, mengamalkan agama ini, menjaga agama ini, agar agama ini terus kekal abadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan suasana keluarga kita, dalam kehidupan suasana kampung kita, negeri kita, semuanya. Karena dengan agama ini kita akan mulia dunia dan akhirat. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya bermanfaat apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada segenap hadirin mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya, untuk Anda pendengar setiap Pro satu dimanapun berada. Dan pagi ini ya, dengan beragam kegiatan-kegiatan luar biasa juga bakal terus dilakukan oleh Anda pendengar setia untuk selanjutnya. Dan ya, lagu-lagu religi juga masih akan hadir, dan kita juga akan nantikan untuk Warta Tanoh Gayo yang akan kembali hadir menyajikan beragam informasi dari Dataran Tinggi Gayo khususnya nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Rabu 17 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Ribuan peserta ramaikan pawai menyambut 1 Muharram di Aceh Tengah. PPIH Debarkasi Aceh mulai menerima kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

Pendengar, ribuan peserta mengikuti pawai menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tetap berjalan meriah kendati hujan sempat turun saat acara berlangsung. Berikut informasi selengkapnya.

0: Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dengan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah secara resmi kita mulai. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menyampaikan bahwa pawai Tahun Baru Islam merupakan bagian dari syiar untuk mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Ditambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Dan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Senin 15 Juni 2026, dimulai.
4: Wakil Bupati Bener Meriah Armia memimpin apel pencanangan komitmen bersama Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS tempat. Dalam amanatnya, Wabub Armia menegaskan bahwa apel pencanangan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS. Menurutnya, Sensus Ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui sensus tersebut,

0: Mei hingga Agustus 2026.
1: Pembangunan benar ya, pembangunan Indonesia ini harus didasarkan kepada data yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga data-data itu nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun, untuk membuat kebijakan, langkah-langkah yang diperlukan, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat benar-benar tepat sasaran. Saya berharap bahwa adik-adik semua bisa bekerja dengan profesional, dengan memegang teguh prinsip-prinsip.
0: Lebih lanjut, Armia menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah memiliki beragam potensi ekonomi yang menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha produktif lainnya. Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara baik melalui data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Polres bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat.
3: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan Ujung Barasok perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya.
4: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali, jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Kubon kemarin, kita sedang masih proses lidik. Karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
3: Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutlah saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total.
5: Terakhir kita tangani itu di wilayah Samatiga, tepatnya di desa Cosumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah kita tangani hampir 97%. Di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi, dan asap yang timbul juga beri beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan hujan, intervensi hujan semalam dan tadi pagi, itu kemungkinan besar karhutlah di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Cosumereng itu sudah tertangani secara total.
3: Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melaba Irhamsyah melaporkan.
2: Wakil Bupati

0: Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan buka kegiatan pengajian Puspita di Kecamatan Pegasing. Berikut informasi selengkapnya.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan bersama Ketua BKMT Aceh Tengah Fitriana Muhsin menghadiri kegiatan Puspita se-Kecamatan Pegasing di Masjid Babul Kherat Kampung Sukadamai kemarin. Wabu Muhsin mengatakan pengajian Puspita di Aceh Tengah merupakan salah satu visi misi pimpinan daerah. Kegiatan seperti ini katanya sebagai bentuk pembinaan keagamaan bagi masyarakat. Wabu Muhsin berharap warga desa menjaga semangat pengajian dalam rangka memperkuat pemahaman keagamaan.
2: Belum sempurna dan mudah-mudahan kedepannya ada peningkatan. Kita menyepakati karena ini adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah itu benar-benar sungguh-sungguh dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Dalam kegiatan itu, Kakan Kemenag Aceh Tengah Wahdi berkesempatan mengisi tausiah tentang semangat baru dalam menghadapi tahun baru Islam 1 Muharram. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, PPIH Debarkasi Aceh mulai menyambut kepulangan jemaah haji di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Jemaah akan mengikuti alur pelaksanaan penerimaan dari pihak Garuda dan PPIH Debarkasi.
3: PPIH Debarkasi Aceh mulai menyambut kembali jemaah haji yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah di tanah suci ke tanah air. Ketua PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penerimaan di Bandara Sultan Iskandar Muda hingga menuju ke kabupaten kota masing-masing. Disebutkan, seharusnya sebanyak 5.484 jamaah haji akan kembali ke Aceh, namun beberapa jamaah telah wafat di tanah suci.
4: Dari jumlah 5.484 itu dikurangi dengan jumlah jamaah yang meninggal dunia dibagikan ke dalam 14 kloter. Tentunya kita berharap mekanisme yang akan kita lakukan nanti ketika pemulangan ini kita sesuaikan dengan landing yang akan terjadi direncanakan yang sudah dikeluarkan oleh Garuda juga.
3: Pihak maskapai Garuda Indonesia katanya akan menggunakan aplikasi All Indonesia kepada para jamaah untuk mendeteksi barang yang dibawa masuk ke Aceh, sehingga diharapkan keluarga dapat melaporkan kepada Bea Cukai. Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan kesehatan bagi jamaah yang membutuhkan perawatan sebelum kembali ke daerah masing-masing. Alfi Sahrin, RRI Takengon, laporkan.
0: Pendengar, Dinas PUPKP Kabupaten Bener Meriah gelar konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri konsultasi publik revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Bener Meriah yang digelar Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Revisi dilakukan terhadap Kanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 sebagai tindak lanjut hasil peninjauan kembali RTRW Tahun 2019. Perubahan ini dinilai perlu menyesuaikan perkembangan pembangunan, perubahan batas wilayah, serta dinamika pemanfaatan ruang. Bupati Tagore Abu Bakar mengatakan revisi RTRW merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, demi mencegah terjadinya konflik, anggota DPD RI asal Aceh meminta pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh.
6: Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi, itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30, sebenarnya volume itu bagaimana, transparansinya, nilainya berapa.
5: Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat. Dengan harapan, gas andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan jasa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Ribuan peserta ramaikan pawai menyambut satu Muharram di Aceh Tengah. PPIH Debarkasi Aceh mulai menerima kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya kita dengarkan info cuaca bersama BMKG Aceh. Ya, saat ini Nul sudah tersambung bersama Ibu Nasyita Zahra Lubis. Assalamualaikum Ibu Nasyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, khususnya untuk hari ini seperti apa, mengingat kemarin cukup ekstrim ya di sore hingga malam hari setidaknya. Silakan Ibu.
2: Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Aceh Tengah dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 17 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk hari ini. Untuk wilayah Tengah Aceh pada hari ini, yaitu pada pagi hari, kita perakirakan pada umumnya cerah berawan, kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan disertai petir untuk sebagian wilayah Tengah Aceh. Kemudian pada saat malam hingga dini hari kita perakirakan untuk wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Dan untuk angin kita perakirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Baik, izin Ibu, kemarin itu terdapat fenomena hujan es juga ya yang terjadi di tidak jauh dari perkotaan Takengon. Biasanya kalau hujan es itu agak sedikit ke arah-arah Batu Lintang mungkin ataupun daerah-daerah Linge. Biasanya fenomena apa sih sebenarnya yang menyebabkan hujan deras ini sampai terjadi butiran apa ya, sampai terdapat butiran-butiran es yang juga turut turun gitu Ibu. Itu menurut informasi kemarin di daerah Uning, Pegasing, terjadi hujan es ini.
2: Iya, baik Bu. Nah, pada umumnya hujan es terjadi karena adanya mungkin pola, kemungkinan adanya pola konvektif yang sangat tinggi, sehingga secara lokal maupun regional membentuk adanya awan-awan cumulonimbus yang pada saat itu terjadi pada saat, terutama pada saat yang menjelang sore hari, begitu Bu.
1: Oke, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, mengingat intensitas hujan kemarin cukup deras dan bahkan beberapa daerah juga kembali dialirin air gitu ya, banjir ya, susulan dan sebagainya, dan kemudian arus sungai juga meluap besar di beberapa daerah. Jalanan juga dialirin air yang cukup deras seperti daerah Rusip dan sebagainya. Ini apa yang harus tetap diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, Ibu?
2: Iya, baik Bu. Yang perlu diwaspadai khususnya untuk wilayah Tengah Aceh masih ada potensi terjadinya bencana hidrometeorologi itu. Jadi diharapkan masyarakat agar lebih waspada jika melihat awan gelap yaitu awan cumulonimbus. Hindari beraktivitas di luar rumah terutama pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian diharapkan juga agar tetap waspada adanya potensi terjadinya angin kencang maupun hujan es yang terjadi untuk wilayah Tengah Aceh. Kemudian jaga kesehatan dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di info BMKG Aceh ataupun di info BMKG, begitu.
1: Baik, terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Perhatian, perhatian, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama di saat musim penghujan tiba. Kenali tanda-tandanya sebelum terlambat. Beberapa tanda-tanda tanah longsor yang harus Anda waspadai. Retakan di tanah yang semakin lebar, pergerakan vegetasi, tiang listrik atau batu yang mulai miring, aliran air yang tiba-tiba menjadi keruh atau berubah deras, suara gemuruh dari lereng bukit,

Mendengar pukul 6:45 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Ya, untuk pagi ini pendengar, dengan komoditi daging, telur, susu, jagung, dan garam. Untuk komoditi daging, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi daging ayam kampung, harga eceran minggu ini Rp100.000 per ekor stabil. Untuk komoditi daging kerbau, harga eceran minggu ini Rp160.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi telur ayam boiler, harga eceran minggu lalu Rp1.800 per butir. Harga eceran minggu ini Rp1.700 per butir, turun 5,56%. Untuk komoditi telur ayam kampung, harga eceran minggu lalu harga eceran minggu ini Rp63.000 per kilogram stabil. Harga komoditi telur bebek asin, harga eceran minggu ini Rp4.000 per butir stabil. Untuk komoditi susu, susu balita 1-5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram, harga eceran minggu ini stabil Rp43.000 per kotak. Untuk komoditi susu bubuk setara Denkau 400 gram, harga eceran minggu ini Rp47.000 stabil. Untuk susu kental manis cap bendera 400 gram, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng stabil. Untuk komoditi susu kental manis cap Indomik 400 gram, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng stabil. Komoditi jagung pilihan, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram stabil. Komoditi garam beriodium, harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram stabil. Garam non iodium, harga eceran minggu ini Rp9.000 per kilogram stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis hari ini, komoditi daging, telur, susu, jagung, dan garam. Dan informasi ini untuk harga per minggu ini. Ya, harga per 15 Juni ya 2026. Baik, demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis yang sudah kami sampaikan. Dan Anda dapat ikuti setiap pagi pada pukul 6:45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Mendingan satu informasi untuk Anda pecinta sepak bola, saat ini memang masih berlaga ya Piala Dunia 2026 dan sejumlah jadwal pertandingan berlangsung udah sejak 12 Juni 2026 lalu. Termasuk untuk hari ini pendengar, pada hari Rabu 17 Juni 2026, mungkin pendengar sudah mengikuti ya laga tersebut sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat tadi. Ada Prancis versus Senegal yang berlangsung di fase grup I dan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, New York, dan tadi juga turut disiarkan oleh Pro 1 RRI Takengon. Kemudian pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan mungkin untuk saat ini sedang berlangsung antara Irak versus Norwegia dari fase grup I Stadion Boston, ya walaupun memang tidak disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Takengon. Tapi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, itu ada pertandingan antara Argentina versus Aljazair dari fase grup J dan berlangsung di Stadion Kansas City. Dan nantinya Pro 1 RRI Takengon juga akan turut menyiarkan secara langsung laga pertandingan tersebut antara Argentina versus Aljazair. Jadi pastikan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, stay tune ya di Pro 1 RRI Takengon. Dan kini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga. Kita akan ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap